0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, berserah pada Yesus dari Talita Dudu ya. Membawa kita di menit yang 12, sempat dari jam 7 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Ibu Aci yang ada di Grati, berbagi berkat. Jadikanlah firman Tuhan sebagai cahaya dan petunjuk dalam hidupmu ya. Betul sekali, terima kasih untuk kebersamaannya dan Tuhan berkati. Oke, saya lanjut lagi dengan satu ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam ya, Tuhan bersama dengan kita di sana. Dan lembah kelam itu hanyalah jalan yang harus kita lalui. Setelah itu lembah kelam akan ganti lagi dengan pemandangan yang baru. Gitu ya. Itu hanya sebuah jalur lalu yang harus dilalui. Yang pasti Tuhan akan selalu beserta saudara.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

105,5 FM ya, seribu cara Tuhan menolong dari Emia. Bahwa kita di ujung kebersamaan kita pagi ini, dan kita akan berdoa bersama, bersyukur buat persekutuan udara yang ada. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami percaya kasih karunia-Mu atas hidup kami. Anugerah-Mu mengelilingi kami di saat yang lain pergi, di saat yang lain tidak bisa menemani perjalanan kami, di saat yang harus kami lalui sendiri. Kami bersyukur karena anugerah-Mu selalu menjadi perisai buat hidup kami, mengelilingi kami dengan kasih karunia. Terima kasih buat hari ini, biar mata kami boleh tertuju kepada-Mu Tuhan. Perlombaan iman yang harus kami lalui dan kami menangkan. Terkadang jalan yang kami lalui, kami harus lalui sendiri bersama dengan Engkau. Biar kami boleh terus memandang kepada Engkau Tuhan, sumber segala pengharapan kami, sumber segala kekuatan dan kemenangan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur menyerahkan untuk Ibu Wayati dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kami percaya anugerah-Mu melingkupi hidupnya. Tuhan yang memampukan dia untuk menghadapi semuanya dengan mata memandang kepada Tuhan, sumber segala kekuatan. Tidak tertuju kepada pergumulan yang sedang dihadapi saja, tetapi ada waktu untuk memandang Engkau, segala kebaikan, segala rancangan-Mu yang indah yang Tuhan persiapkan buat Ibu Wayati. Kami berdoa ada kekuatan baru buat hidupnya, ada semangat yang baru, ada jalan yang baru yang Tuhan bukakan, ada pertolongan-Mu Tuhan buat kehidupan Ibu Wayati dan keluarga. Berkati Tony Dikrian, Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan. Mandi untuk Gaby Beatrice, Opa Tuhan yang memberkati. Kami serahkan juga untuk Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya, Tuhan yang memberkati selalu. Juga semua pendengar dimanapun berada, yang hari ini lemah imannya boleh dikuatkan kembali, yang sedang putus asa boleh kembali menemukan pengharapan di dalam Yesus, yang merasa ditinggalkan boleh menemukan bahwa Yesus selalu beserta. Yang mungkin salah paham dengan Tuhan boleh kembali mengerti akan kebaikan Tuhan. Yang sakit ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang mengalami masalah ada jalan keluar, yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru. Yang mencari pekerjaan pasangan hidup, Tuhan juga memberkati. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tolonglah Tuhan buat setiap anak-anak. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan juga untuk Bapak Andoko sekeluarga. Radio Star FM kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memberkati. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami. Roh Kudus, tuntunlah kami sepanjang hari. Berjalanlah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.

105,5 Star FM. Terima kasih Kenya sampai di sini bersama kita ya. Kini saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Senang sekali saya bisa bersama dengan Anda di 105,5 Star FM pagi ini. Dan sebagai ujian penutup saya hadirkan saat pagi dari Nikita ya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semuanya.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Yenina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini bersama dengan saya Nina Kurniawan, edisi Rabu 22 Juni 2026. Berita pertama datang dari Malang. Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya secara resmi melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ke Polresta Malang Kota. Langkah hukum ini diambil menyusul dugaan tindakan penghinaan dan pelecehan profesi jurnalis yang diduga dilakukan oleh pengacara kondang tersebut. Ketua PWI Malang Raya IR Cahyono menegaskan, laporan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ucapan Hotman Paris yang dinilai sangat merendahkan harkat dan martabat para pekerja pers. Berita kedua, datang dari Jember, seorang sopir asal Kabupaten Jember harus berurusan dengan polisi setelah nekat menyamar sebagai anggota Polri. Ia mengenakan seragam lengkap kepolisian dan mengaku bertugas di Polresta Denpasar, Bali demi menarik perhatian seorang wanita aparatur sipil negara yang tengah didekatinya. Aksi pria berinisial ABT, 30 tahun warga desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggowah, itu akhirnya terbongkar setelah polisi menerima laporan masyarakat yang curiga terhadap identitasnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan penyamaran tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, melainkan semata-mata untuk memikat hati wanita pujaannya. Demikian Star News, kami tutup dengan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 61%, kecepatan angin 6 km per jam dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit waktu Star FM. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu terkenal dari Bill and Broad, judulnya Madu dan Racun, yang mana lagu ini juga sempat direkam ulang atau di cover oleh band J-Rox dengan nuansa lebih rock gitu ya, warga Star. Oke, pagi hari ini Star Memory kembali hadir bersama saya Uzi Aulia di kalender 22 Juli 2026. Tepat di hari Rabu, untuk 3 jam ke depan, kita lanjut dulu dengan Kugadaikan Cintaku.

105,5 Star FM. Dari sebuah lagu aja ternyata bisa menimbulkan berbagai macam suasana hati. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang muram, ada yang bahagia sekali, ada yang semangat, dan mudah-mudahan lagu-lagu di Star Memory pagi hari ini bikin aktivitas Anda makin semangat, warga Star. Yang ingin bergabung dengan kami, silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau kirim komentar melalui halaman Facebook di Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Dina Mariana, ada Jejaka.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini dirilis 25 tahun yang lalu lewat album Read My Lips milik Sophie Ellis Bextor. Udah dari 2001, tapi yang menarik lagu ini tahun 2024 kemarin tuh kayak viral lagi gitu setelah muncul di salah satu adegan di film Saltburn. Kalau Anda pernah nonton film Saltburn yang ya cukup kontroversial itu ya. Ada satu adegan di situ yang menampilkan karakter utamanya ngedance gitu ya, diiringi dengan lagu Murder on the Dance Floor. Dan di tahun yang sama juga, band New Radicals merilis versi mereka sendiri untuk lagu Murder on the Dance Floor. Kita tinggalkan dulu lagu yang underrated ini. Karena berkat viral lagi, lagu ini kembali masuk ke chart Billboard. Padahal sebelumnya bisa dibilang ya untuk popularitas, dari segi popularitas ya cukup standar gitu ya. Tapi gara-gara viral lagi, lagu ini di Amerika Serikat tuh masuk ke chart Billboard Hot 100 lagi gitu, warga star. Dan juga jadi masuk ke 10 besar di chart Billboard Global 200. Selamat pagi buat yang sudah kirim komentarnya di halaman Facebook maupun sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-83-10755. Saya ketemu dengan Ayas yang menunggu kemunculan Januari dari Glenn Fredly. Lagu yang judulnya Januari itu kayak kasih kita trust issue gitu ya, karena biasanya temanya patah hati. Farah, kemudian ini Farah requestnya Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Kemudian ada Rika yang request Pupus dari Dewa 19. Ini mohon maaf nih mbak-mbak, ada apa? Pagi-pagi cuaca cerah begini, kalian requestnya yang galau-galau. Semoga gak lagi patah hati juga ya. Ada Mia yang request Cinta Sejati dari BCL. Kemudian Mita yang request Kesedihanku dari Semi Simorangkir. Ini masih pagi, janganlah Anda bersedih ya. Kemudian Nana request Tentang Rasa dari Astrid. Dan Bila request Matahariku dari Agnes Monica. Kalau Agnes Mo itu ketika nama yang udah dia pakai ketika jadi ketika masuk ke pasar musik USA. Tapi ketika dia masih di Indonesia, belum menuju ke global, dia masih pakai nama Agnes Monica. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Little Mix featuring Jason Derulo dengan Secret Love Song.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pagi Anto.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dada.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Nggak Bu. Pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci...
8: Minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan...

105,5 Star FM. Ada satu kalimat yang menyebut, patah hati bisa membuat seseorang menciptakan lagu terbaik. Terus ada juga satu kalimat yang berbunyi seperti ini. Ketika kamu berpacaran atau menikah dengan seorang seniman, maka namamu akan abadi dalam karya. Kayaknya dua hal ini benar-benar terbukti di lagu Januari milik Glenn Fredly, yang mana ini memang terinspirasi dari pengalaman pribadinya atau kisah pribadinya. Jadi dulu Glenn Fredly itu, mendiang Glenn Fredly sempat menjalin hubungan dengan Nola, salah satu personil dari B3, dulu namanya AB3 ya. Terus ceritanya karena sebegitu banyaknya perbedaan di antara mereka, akhirnya mereka harus, hubungannya harus selesai, harus putus. Dan itu tepat terjadi di bulan Januari. Makanya lagu Patah Hati ini dikasih judul Januari. Dan sampai saat ini, lagu Januari masih menjadi salah satu lagu patah hati terpopuler dan terbaik yang pernah ada di Indonesia. Benar-benar kan ya? Kisah cinta, bukan kisah cinta, namamu abadi dalam karya. Ini buktinya. Walaupun gak secara gamblang menyebutkan nama inspirasinya ya, tapi ceritanya itu benar-benar diabadikan dalam lagu ini. Semoga yang lagi request gak sambil berurai air mata ketika dengerin lagunya. Oh tentu tidak. Walaupun tersenyum. Untuk yang tadi sudah request lagu Januari dari Glenn Fredly. Sekarang sudah bulan Juli, ayo saatnya kita move on. Bisa ya? Bisa dong, pasti. Nah, terutama buat Anda yang juga sekarang ini sedang menjalankan usaha, pasti bisa nih bikin usaha semakin berkembang, semakin banyak dikenal. Nah, untuk itu para pelaku usaha, bisnis apapun, jangan lupa untuk berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, juga pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga ada fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, warga Star di NetDreams juga dilengkapi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Sudah pasti juga teknologi enkripsi keamanannya berlapis. Jadi kalau mau berlangganan di NetDreams, Anda bisa hubungi 0341-408-93 kali jika lokasi bisnis Anda ada di Malang dan sekitarnya. Sementara jika lokasi bisnis Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita sambung dengan lagu dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.

105,5 Star FM dari boy group yang pernah benar-benar menggemparkan seluruh dunia. Dan mereka ini merupakan para alumni dari X Factor yang kemudian dikumpulkan oleh Simon Cowell, dibikin untuk dalam satu grup, namanya adalah One Direction. Setiap personilnya ini punya keunikan karakter masing-masing dan bisa dibilang punya basis fans masing-masing yang sama-sama kuat gitu ya. Ini waktu formasinya masih 5 orang, masih ada mendiang Liam Payne juga. Kalau sekarang yang meskipun sudah masih istirahat, hiatus gitu ya, karena solo karir sendiri-sendiri. Jadi yang masih ada di One Direction tinggal 3 orang. Entah kapan mereka akan comeback, kalau istilahnya anak K-pop. Guru ini penggemar mereka udah jadi ibu-ibu semua, nanti gak bisa nonton konser karena harus nitipin anak gitu kan. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kadang penggemar itu kangen gitu, bisa nonton penampilan mereka lagi. Semoga ya, suatu saat. Selamat pagi untuk Pak Tris di Sidoarjo yang minta lagu Matahariku dari Agnes Monica. Kebetulan juga ada yang request lagu yang judulnya sama, ditunggu untuk kemunculannya. Kemudian Ilyas di Pandaan, ini request Ungu dengan Kekasih Gelap. Kenapa namanya Kekasih Gelap? Karena lampunya lagi mati ya. Terus ada Shiva yang menunggu kemunculan One Direction, sudah hadir ya dengan Night Changes. Kemudian ada Rama, selamat pagi juga untuk Anda. Lagunya dari Dio How. Ah, ini saya cek dulu ya, apakah sudah bisa diputar di Stan Memory atau belum. Laluna dengan Selepas Kau Pergi atau Raja dengan Bulan, ini ditunggu sama Cak Kencur di Grati Pasuruan. Kemudian tadi ada lagu The Only Exception dari Paramore, itu permintaan dari Rere di Pandaan. Ada Ami yang lagi terjebak nostalgia. Semoga gak lagi terjebak nostalgia ya. Dari Raisa. Ini terjebak nostalgia itu kalau bahasanya Gen Z, gagal move on. Dan ada Sisil yang menunggu kemunculan kita ya, saya cek dulu deh. Kalau nanti muncul berarti udah masuk memori kita ya, memori kita, Star Memory. Dan juga ada Ika, yang request kolaborasi Robin Hood dan Asmiranda dengan Salahkah Kita. Ada Maya menunggu kemunculan Umbrella dari Rihanna. Ini lagu yang konon kalau diputer dan jadi top chart, pasti di tempat itu atau di negara itu lagi hujan deras. Dulu mitosnya gitu. Oke deh, kita sekarang dengarkan dulu lagu dari Agnes Monica dengan Matahariku.

105,5 Star FM. Semi Simorangkir tuh punya style vokal yang khas. Selalu kalau dia nyanyi tuh pas bagian nada tinggi tuh selalu ada vibranya gitu, dan itu karena saking khasnya sampai-sampai sering banget dijadiin meme sama komedian atau sama netizen gitu ya. Kalau nyanyiin lagunya Chris Patih yang vokalisnya masih Semi atau lagu solonya Semi Simorangkir, pasti mereka kayak berusaha niru vibra ala Semi Simorangkir. Selamat pagi untuk Mas Iki yang pagi hari ini bergabung lewat jalur Facebook. Menunggu kemunculan Ungu featuring Grisha dengan Cinta Yang Lain. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Dan juga ada Om Yudi yang menunggu kemunculan Eddie Peregrina dengan Don't Say Goodbye. Selamat beraktivitas juga untuk Om Yudi, terima kasih untuk semangatnya. Dan juga ada Abah Waisel, selamat pagi juga yang ada di kawasan Gianyar sana. Ada Toto menunggu kemunculan Uci Bing Slamet atau Ari Wibowo dengan Hanya Sekejap. Terima kasih banyak Mbak Uzi, sama-sama. Halo juga untuk Pak Asien, puji Tuhan Situbondo panas Mbak Uzi, tetap semangat dan salam kenal buat seluruh pendengar Star FM dimanapun berada. Requestnya ini lagu zaman ibu saya masih muda nih, Andaikan Kau Datang Kembali dari Kus Plus. Terima kasih Mbak Uzi. Terima kasih kembali untuk Pak Asien, sehat selalu juga untuk Anda sekeluarga. Amirudin juga selamat pagi. Kemudian Nana Rebecca dari Sidoarjo yang hadir dengan requestnya dari Richie Ricardo. Marganya sama dengan Melanie, Melanie Ricardo. Untuk Mbak Uzi sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, sama-sama. Dan juga ada Pramestiani yang menantikan Jangan Pisahkan dari Mayang Sari featuring Dedi Dores. Matur nuwun, sami-sami. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Justin Bieber dengan Stuck in the Moment.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat
2: membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sandi. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
5: Q-time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
6: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu?
6: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
6: Kok direbut? Si.
5: Kulit Kyo juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, cara mudah menghafalkan bulan-bulan ala raja. Sudah hadir dan membawa kita ke menit 34 lepas dari pukul 9 pagi waktu Star FM. Buat Cak Kencur yang tadi request lagu ini ya, selamat mendengarkan. Saya menyapa dulu untuk Fatma yang request Asmara dari ST12. Kemudian selamat pagi juga untuk Indah di Sidoarjo yang menunggu kemunculan Katy Perry dengan Roar. Dan juga ada Anjani yang... Anjani requestnya Stuck in the Moment tadi sudah hadir. Ada juga Kia requestnya Pemuja Rahasia dari Sheila on Seven. Dan juga Zam untuk Dewanya kayaknya kami simpan dulu. Karena tadi sudah hadir dengan Pupus ya, mohon maaf sekali. Dan juga ada Mami yang request lagu Eren dengan Takkan Pisah. Buat yang siaran terima kasih, sama-sama. Ada juga Vivi.

bukan luka oleh seseorang gitu ya. Mungkin pas lagi masak gitu, atau lagi kerja gak sengaja jarinya terluka atau kakinya kena luka. Tenang aja. Kalau untuk pertolongan pertama, pastikan selalu sedia minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa Anda dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, bisa juga ke apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut ya dengan lagu dari Dio How, ada Aku di sini.

0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu lah?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Tahun 70-80an memang ada beberapa penyanyi Filipina yang lagu-lagunya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Eddie Peregrina yang sering sekali dijuluki sebagai The Original Jukebox King. Beberapa lagunya cukup familiar dan terkenal di Indonesia pada saat itu. Dan Eddie Peregrina sendiri adalah salah satu penyanyi yang bisa dibilang cukup aktif di tahun 60-70an. Karena selain dia aktif bermusik, dia juga memiliki variety show atau kayak semacam pertunjukan di televisi sendiri. Dan ini tadi yang baru saja hadir adalah lagunya berjudul Don't Say Goodbye. Tenang aja, belum waktunya Star Memory untuk goodbye. Karena masih ada waktu sampai nanti jam 11 siang. Saya menyapa Bu Anis di Bangil Pasuruan yang request selalu untuk selamanya atau takkan berubah. Kemudian ada Nizam di Sidoarjo yang ikut nostalgia dengan lagu dari Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terima kasih untuk penyiarnya, terima kasih kembali. Dan juga ada Putri. Wah, requestnya smash dengan Ada Cinta. Pengen dengerin suara para cowok ganteng idaman cewek zaman dulu. Aduh, udah masuk di era smash itu adalah idola zaman dulu ya. Ada Cinta ini sebenarnya lagu aslinya milik Bening, tapi kemudian direkam kembali oleh Smash dengan nuansa lebih R&B. Kalau Bening itu personilnya ada 4 orang, nah kalau Smash ada 7 orang ya, kalau saya nggak salah ingat. Kemudian ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Request lagu Cinta dan Kasih Sayang dari Ratih Purwasi. Mau menyapa Pak Asien, kemudian Bapak Abah Waisel, Denny Krismono, Pak Caca, Pak Supardi, Om Yudi, juga Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini, Purin, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Semoga juga Anda selalu dalam keadaan sehat. Dan juga ada Ailia di Sidoarjo, requestnya Aku Yang Tersakiti. Semoga Ailia tidak lagi tersakiti ya. Ada lagu dari Noah judulnya Separuh Aku diinginkan kemunculannya oleh Mbak Cynthia di Sidoarjo. Sementara Bu Nini di situ Bondo menunggu kemunculan. Mungkinkah atau kehilangan lagu kehilangan? Judulnya kehilangan mungkin maksudnya ya Ibu. Terima kasih sudah bergabung dan juga ada Bila. Selamat pagi juga untuk Anda. Requestnya sama dengan Ailia, Aku Yang Tersakiti. Sama-sama dari Sidoarjo juga. Jangan-jangan tetanggaan ini ya. Kemudian Yolanda di Pandaan, requestnya dari Westlife dengan I Lay My Love on You. Dan juga ada Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo, requestnya dari Mariah Carey dengan Without You. Untuk Mbak Uzi, terima kasih. Sama-sama. Mas Ali Hussein dari Probolinggo, apa kabar? Pagi hari ini menunggu Michael Bolton dengan To Love Somebody. To Love Somebody itu dulu lagunya Bee Gees. Tapi versinya Michael Bolton juga cukup populer warga Star. Cuma sekarang kita dengarkan satu lagu dari Katy Perry, ada Roar.

105,5 Star FM. Penyanyi yang satu ini, kalau kita amati lagu-lagunya itu jarang sekali pakai bahasa gaul atau istilah bahasa asing. Dia sebisa mungkin selalu memasukkan kosakata dan diksi-diksi bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita dengerin di percakapan sehari-hari. Kemudian lagu-lagunya Tulus, tema-temanya itu kayak hampir jarang sekali membicarakan tentang perselingkuhan. Kalau enggak tentang pertemuan, tentang proses jatuh cinta, atau tentang perpisahan. Perpisahan pun bukan yang sampai yang gimana gitu ya. Tapi ya perpisahan ya memang itu sudah seharusnya terjadi gitu. Kayak yang perpisahan yang sewajarnya. Makanya gak heran kalau dengerin lagu-lagunya Tulus, terutama lagu-lagu dia yang nuansanya memang romantis, yang positive vibes, itu memang kita bawaannya juga adem gitu. Bukan yang tambah rungsing gitu ya, atau malah bikin overthinking, tidak. Kita tinggalkan dulu Tulus dengan Teman Hidup, sudah ketemu teman hidupnya semua. Rata-rata pasti sudah ya kalau pendengarnya Star Memory yang usianya mungkin sudah 40-50an ke atas. Zaman sekarang bahkan usia 30 itu banyak yang belum ketemu teman hidup loh. Tapi tenang saja, itu bukan sebuah apa ya istilahnya tuh. Bukan sebuah kegagalan gitu. Karena kita kayak istilahnya itu menikmati hidup dulu. Kalau nanti ketemu pasangan yang tepat, udah pasti dipertemukan. Kalau udah waktunya pasti dipertemukan. Yakin aja begitu. Selamat pagi untuk Chico Junior. Oh, nama udaranya begitu sekarang ya. Request lagu dari Sheila Majid yang judulnya Sinaran. Ini emang lagunya kayaknya sampai tahun kapanpun masih enak didengerin ya. Ada juga Bu Ira di Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu Kemesraan ya Mbak. Ah, ini lagu penutup acara-acara pertemuan pejabat tuh biasanya. Ada juga Reza dari Pandaan request lagu November Rain dari Guns N' Roses. Lagu yang dari durasinya aja sudah lumayan panjang gitu ya. Ada Mas Franky juga dari Bangil request lagu dari Dul Sumbang featuring Nini Karlina yang Rindu Aku Rindu Kamu. Bagi-bagi salamnya buat Cak Subari, Ibu Revan, Pak Tris, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Ani, Cak Kencur, Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas. Ada Bams di Sidoarjo yang menunggu kemunculan Jingga dengan Tentang Aku. Terima kasih. Kemudian di sini juga saya ketemu dengan Bu Ima yang ada di Ngopa untuk lagunya dari Poppy Mercury dengan Badai Asmara. Atau, oh udah itu aja. Mau salam untuk Pak Rete, Pak Tris, Mas Franky, Mama Dian, Mama Arum, Bu Nini, dan semuanya. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas. Terima kasih. Kemudian ada Mama Arum di Probolinggo. Requestnya lagu bahasa Jerman. Dari Peter Maffei, judulnya Du. Salamnya untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, kemudian Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya. Semoga happy selalu untuk Mbak Uzi, semoga sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih untuk Mama Arum di Probolinggo. Tapi sekarang kita simak dulu lagu dari Krisye featuring Ungu dengan Cinta Yang Lain.

105,5 Star FM. Masuk dulu ke segmen Star of the Month dan kita akan ngobrolin tentang album Midnights. Album Midnights rilis tahun 2022 dan yang menarik ini terinspirasi oleh 13 malam-malam tanpa tidur dalam hidup Taylor Swift. Jadi kayak waktu dia insomnia. Enaknya musisi tuh gitu ya, insomnia aja jadi lagu. Jadi album malahan. Jadi dia mengangkat sebuah estetika visual glamour untuk album ini yang diambil dari mode dan seni di tahun 1970-an. Menghindari bunyi alternatif folk dari Folklore dan album Evermore sebelumnya, Swift bereksperimen dengan gaya musik elektronika, synthpop, dream pop, dan chill out dalam Midnights. Menggunakan groove yang halus, penyintesis antik, kemudian mesin drum, dan irama hip-hop. Isi albumnya sendiri menampilkan lirik yang terbuka tapi samar. Jadi mendiskusikan autokritik, kepercayaan diri, keraguan diri, kegelisahan, dan insomnia. Tambahan lagi harusnya overthinking. Itu yang sering banget dialami sama Gen Z dan milenial saat ini ya. Kami hadirkan Taylor Swift, salah satu singlenya dari album Midnights, ada Anti-Hero.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Mungkin gak banyak yang nyangka pada saat itu kalau Asmirandah ternyata punya bakat di bidang musik. Karena waktu itu dia lebih sering kayak orang kenal sebagai aktris sinetron ya. Kalau sekarang justru aktivitas dia lebih banyak sebagai konten kreator. Untuk Anda yang juga punya banyak kesibukan kayak Asmirandah mungkin. Biasanya kalau aktivitas banyak kita juga butuh kayak semacam penunjang ya, supaya badan itu gak gampang sakit. Nah, salah satunya Anda bisa rutin minum madu, karena madu adalah salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Tapi kita kenalan yuk dengan madu premium namanya Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan, kemudian kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya, dan Clover Honey ini kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesarnya bisa membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Dan ini sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Kita dengarkan dulu lagu dari Uci Bing Slamet, ada Bukit Berbunga.

105,5 Star FM. Uci Bing Slamet. Bukit Berbunga baru saja hadir. Kalau yang siaran namanya Uci Aulia. Bukan Uci Aulia ya, beda huruf lagi. Warga Star, yang satu ini adalah produk yang sangat tepat untuk Anda yang kebutuhan internetnya banyak, baik untuk bisnis, pendidikan maupun hiburan. Anda bisa mulai berlangganan Dinet yang sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Jadi kalau mau berlangganan Dinet bisa langsung hubungi 0341-408-93 kali jika Anda tinggal di Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Selamat pagi untuk Mas Hendrik yang ada di Kedawung, Pasuruan. Kemudian ini lagunya sudah pasti tidak bisa kami mainkan ya. Jadi kami sapa saja juga untuk Corin Valencia Hans yang sudah bergabung di pagi hari ini. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Richie Ricardo, ada Rinduku Terkatung-Katung.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, gigit serangga,
4: minyak gosok.
1: Gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari sesepuhnya One Direction ya, Westlife dengan I Lay My Love on You, membawa kita ke penghujung program Star Memory. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Stargate 1. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sumo dikenal sebagai olahraga yang sangat populer di Jepang dan identik dengan atletnya yang memiliki tubuh gemuk. Namun siapa sangka seorang warga Mesir tertarik menjadi atlet gulat ala Jepang ini. Dialah Abdul Rahman Ahmad Salan, seorang atlet sumo profesional Arab pertama. Dia berasal dari kota Giza, Mesir, dan bercita-cita ingin menjadi seorang Yokozuna atau juara umum. Salan memiliki julukan Osunarasi, yang artinya badai gurun yang besar. Dia mulai jatuh hati pada gulat ala Jepang ini di saat dia berumur 14 tahun saat pertama kali melihat pertandingan sumo. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, salah seorang teman memperkenalkan olahraga itu dan dia pun tertarik.
2: Sportline, Sportainer in Focus. Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kebersamaan Anda dengan channel saat ini berlanjut ya. Memasuki tengah hari, seperti biasa dari lagu dangdut, juga beberapa tampilan Bollywood bakal bisa Anda simak dalam durasi 3 jam ke depan, 11 sampai dengan 2 siang nanti dalam Star Game. Di sesi yang pertama bareng saya Bang Jono. Kita ketemu di hari yang ke-22 ya, di bulan Juli 2026, tepat di hari Rabu. Target sudah berawal dengan kemunculan sebuah nomor lama dari Ayu Soraya, Matt Bobby, dan bakal selanjut dengan tampilan duet antara Hermantino bersama Zaleha Hamid dalam Yale Yale. Target.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
9: Megadisc, where music matters.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Gear.

105,5 Star FM. Itu tampilan pembuka ketiga. Saya hadirkan Cici Farmida dalam satu nomor yang cukup melejit bagi pedangdut yang satu ini, cukup populer. Judulnya adalah Candu Asmara. Dan kepopuleran Candu Asmara ini memang gak lepas dari tangan dingin maestro Guru Soekarno Putra ya. Lagu ini berhasil mendobrak pakem musik dangdut konvensional ketika itu karena perpaduan elemen etnik tradisional, kemudian sentuhan elektronik modern, juga nuansa campur sari. Nah, sebagai pencipta lagu, Guru Soekarno Putra itu menyuntikkan gaya khasnya yang teatrikal dan megah ya. Dia berhasil menciptakan lirik puitis dipadukan dengan cengkok dangdut khas Cici Farmida. Pembawaan vokal dari Cici Farmida yang mendayu-dayu tapi tetap terdengar berani dan seksi itu memberikan nyawa tersendiri di lagu ini ya. Oke, lepas dari tiga lagu awal ini, saya sudah siap juga untuk segera merangkum deretan lagu dangdut konvensional ataupun Bollywood pilihan dari warga Star. Silahkan bisa segera dikirimkan lewat akses pesan singkat WA di 0818310755 atau lewat sosial media kami di Facebook. Postingan terbarunya sudah bisa Anda cek. Setelah Anda temukan, tinggal tulis di kolom komentar untuk requestnya. Oke, yang pertama sekali saya sudah dapati pesan singkat dikirim via WA oleh Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stargate Azoy minta lagunya Oh My Darling I Love You. Ini sejauh sepengetahuan saya versinya dangdut modern dan baru bisa disimak di Stargate sesi yang kedua nanti ya, 2 siang sampai dengan 5 sore. Di sini khusus lagu dangdut konvensional, jadi lagu dangdut yang asli-asli, yang kebanyakan memang materi lama gitu ya, meskipun yang baru yang nuansanya konvensional itu juga ada. Disapa semua teman-teman yang ada di FD, semangat, semangat. FD ini Fish Design gitu ya, sampai hafal saya. Selanjutnya ada juga Ibu Nini yang ada di kawasan Lingkar Timur. Di Banyu Putih, Situ Bondo, Lingkar Timur, Bu Ira ya. Bu Nini, siang hari ini pengen dengar Cincin Putih atau Mahal. Selanjutnya dari kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo ada Daus yang menunggu yang berbau Bollywood gitu ya. Sebuah lagu yang juga jadi tajuk filmnya, yakni Hardil Jo Pyar Karega. Oke, dipersiapkan. Di Facebook juga sudah ada yang gabung loh ya, Bapak Heru Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Akhir Sebuah Cerita, kalau bisa sih versinya Evie Tamala atau boleh Sesal dari Elvi Sukaisih. Asya. Baik, ini beberapa materi yang bakal segera saya persiapkan. Kita lanjut Cici Farmida dengan kehadiran berikutnya Caca Handika dalam Cincin Putih.

105,5 Star FM. Ini dia sebuah nomor yang menjadi lagu tema dari film Hardil Jo Piar Karega yang di request atau diminta hadirnya oleh Daus. Film ini sendiri beredar di tahun 2000 dan begitu digemari karena perpaduan kisah cinta segitiganya yang emosional, juga elemen komedi yang menyegarkan ya. Kemudian daya tarik utamanya itu ada di lagu-lagu hitsnya yang ikonik, juga penampilan memukau dari Salman Khan, Rani Mukherjee, juga Preti Zinta. Album soundtracknya itu sukses luar biasa besar dengan lagu-lagu seperti yang baru saja kita simak, Hardil Jo Piar Karega, ada Pia Pia, ada juga Adil Dedia yang begitu kondang begitu ya. Baik, sekarang saya lanjut saja jumpai warga Star yang sudah join di WA. Kali ini saya ketemu dengan Iva yang ada di kawasan Sidoarjo. Mungkin nomor yang diinginkan terpaksa gak bisa dihadirkan karena Siti Nurhaliza dengan Bukan Cinta Biasa itu kategorinya seingat saya masuk di

genre Melayu gitu ya. Jadi bukan lagu dangdut. Jadi munculnya lagu ini bukan Cinta Biasa, itu di program sebelumnya, Star Memory, 8 sampai 11 pagi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Viva. Semoga tetap menikmati sajian ini sampai dengan tuntas di 2 siang nanti. Saya bergeser ke Pasuruan Kota, jumpai Bapak Purmanam yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menantikan Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana lewat seminggu di Malaysia. Di mana nomor ini pengen disimak bersama Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, Yudi di Probolinggo, Cak Kencur di Dawe, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, dan Furin ya. Halo juga, terima kasih untuk Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo yang siang hari ini menantikan suara Yunita Ababil dalam Terguncang. Disapa Ibu Ani, kemudian Bu Anis, ada juga Bu Ira, Bu Sandra, Ibu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga selalu happy. Baik, terima kasih. Ada juga Ali Hussein yang dari kawasan Probolinggo yang menantikan sebuah lagu Bollywood dari soundtrack film Al Bella gitu ya. Nanti dilacak, semoga sudah kami punya materinya. Saya juga cek yang ada di Facebook. Usai Bapak Hermulyono sudah bergabung juga Tumiar Idawati dari Medan sana gitu ya. Oke, terima kasih. Halo juga untuk Amiruddin yang kasih jempol saja sama secangkir kopi meskipun hanya gambar gitu ya. Selanjutnya ada Dedi Irawan. Di Stargate ini menantikan Senandung Rembulan dari Imam S. Arifin. Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana sesaat lagi tampil dalam seminggu di Malaysia. Kalau nomor yang diingini Dedi Irawan ini lagu tampilan Imam S. Arifin solo, nggak duet, itu masih punya peluang untuk hadir gitu ya. Nanti saya cek terlebih dahulu. Selamat siang, terima kasih juga untuk sudah bergabung Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kawasan Suramadu menantikan Akadir bersama Ida Laila hadirkan pengantin baru. Disapa Mbak Ani, Mbak Reni, Arfi, Anwar Eko, Bapak Purmanam, Hasdi Darpanser, Mas Utikno, Mas Franky, Marcel juga Wak Rite ya. Oke. Gak terasa kita sampai di menit yang ke-50 dari 11 siang waktu Star FM. Segera kita nikmati saja berikutnya. Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana dalam Seminggu di Malaysia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pak Ojek.
3: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
2: Ke pasar ya.
3: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
2: Alah, enggak usah. Mau deket sini aja loh.
3: Gimana, Toyo? Jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri. Masya Allah, kaget saya.
4: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Joget.

105,5 Star FM untuk kemunculan barusan yang merupakan tampilan duet Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah dalam Terkasima. Itu merupakan satu jawaban saya untuk Mas Franky yang ada di kawasan Bangil yang sempat merequestnya gitu ya. Ada titip sapaan juga untuk Bapak Rubio, kemudian Ibu Ira, Bapak Purmanam, Ibu Ima, Cak Kencur, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mbak Gadis, dan semuanya saja. Salam bunga persahabatan. Ada yang sempat ketinggalan, Ibu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo, belum disapa tapi langsungnya udah muncul duluan gitu ya. Sedap betul tadi buat ngancanin goreng kerupuk katanya ya. Hey, terima kasih. Masih di WA, saya jumpai Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo yang bergabung di program satu ini guna ingin dengar lagu dari Ida Laila yang bertajuk Keagungan Tuhan. Kalau tadi Ida Laila sudah tampil duet bersama Agadir, sekarang ini tampil solo. Dan satu lagu dari Imam S. Arifin yang tadi sempat di request begitu ya, dengan tajuk apa tadi ya, Senandung Rembulan, ternyata itu lagu duet bersama Evita Mala. Jadi tidak bisa dihadirkan karena Imam S. Arifin tadi sudah berduet dengan Nana Mardiana. Baik, dari Om Yudi saya beranjak ketemu dengan Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Mau satu nomor dari soundtrack film Soldier. Lagunya sudah saya temukan dan siap dijajar, ditunggu. Semangat buat yang lagi siaran, juga para pendengar Star Joget, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Dari WA, saya beralih ke Facebook kembali ya. Rupanya Om Yudi juga kirimkan permintaannya lewat Facebook. Oke, terima kasih. Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar, Bali juga sudah menyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang diucap untuk semuanya. Dari Gianyar, Bali, saya beranjak ketemu dengan Hasdi Darpanser. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang John, datanglah hari ini. Ini juga lagu, tah. Kalau iya, sementara saya cari belum ketemu gitu ya. Ada juga Roberta Armatu yang menantikan Irma Eviana dalam Buka Pintu. Siap. Oke, bahkan yang sudah siap melanjut Bang Haji ada Irma Erviana, sebelum kita simak kembali suara dari Ida Laila.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Gear, Star Joget. Sedikit nyentrik asai, asai, asai. Star Gear.

Baru saja berlalu ya sebuah lagu tema film Soldier yang diminta hadirnya oleh Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Bicara soal film Soldier edaran tahun 98 yang lagu-lagu dalam soundtrack film ini dikomposisi oleh Anu Malik dengan lirik karya Samir. Ini ikonik juga begitu ya, karena memadukan melodi romantis ala 90-an yang easy listening. Vokalnya juga cukup kuat dari para penyanyi legendaris, juga energi yang ceria. Album soundtracknya ini menampilkan duet luar biasa dari penyanyi legendaris Bollywood seperti Kumar Sanu dan Alka Yanik. Karakter vokal mereka yang jernih dan penuh emosi mampu menghidupkan lagu-lagu cinta yang ada di cinta

ikut bernyanyi. Nah, bagi para penggemar musik Bollywood, soundtrack film album ini memberikan nostalgia yang begitu kuat. Lagu-lagu yang baru saja kita simak satu di antaranya itu memiliki atmosfer romantis klasik yang jarang ditemukan di film-film modern saat sekarang. Oke, sekarang saatnya nambah ketemu dengan warga star yang sudah merapat di program ini. Saya ketemu dengan warga star yang bergabung, nomor WA-nya belum tersimpan di sini, tapi tertulis di sana namanya Hanum begitu ya, karena yang bersangkutan nggak menuliskan nama. Berharap keranda cinta, salam buat Frankie Solikin Blendes. Kemudian ada juga siapa ini? Ibu Ima yang ada di kawasan Ngopak begitu ya. Target Star Joget Asoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dinantikan Badai Biru atau Debu Jalanan, disapa semuanya aja. Selanjutnya ada juga Reni Priyantika Terji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa sehat selalu untuk semuanya. Lagunya dari soundtrack film Hello Brother, Chupke Sekoi. Tambah senyum juga untuk semuanya ya. Baik, terima kasih. Saya tinggalkan Reni untuk jumpa Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji Roma Irama bersama Rita Sugiyarto terpaksa nggak bisa dimunculkan ya, karena Bang Haji tadi sudah berduet. Yang masih ada peluang adalah tampilan Bang Haji solo atau tampilan solo Rita Sugiyarto ya. Oke, terima kasih Mbak Angel. Baik, sekarang kita langsung sambung saja atau lanjut ke bersamaan kita. Kita balik ke tampilan asal negeri sendiri setelah nomor Bollywood. Kali ini ada Nur Halimah dalam Keranda Cinta.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Joget.
4: Sedikit nyentrik.
5: Star Gap.

105,5 Star FM. Sebuah nomor Bollywood baru saja kita simak hadirnya atas permintaan dari Reni Priyantika Tarji. Nah, saya ada penjelasan begitu ya. Waduh, penjelasan. Ada koreksi dari Linda yang ada di kawasan Sidoarjo yang sempat merequest lagu Oh My Darling I Love You karena tadi sempat gak dilengkapi dengan dari soundtrack film apa. Saya beranggapan itu lagu Bollywood yang kemudian didangdut modernkan yang munculnya di program Stargate sesi yang kedua. Dan ternyata yang diminta versi aslinya gitu ya. Oke, kalau begitu dipersiapkan untuk Linda di Sidoarjo. Terima kasih. Masih juga ada yang bergabung. Selanjutnya ada Mbak Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini lagu Bollywood juga yang ditunggu. Kali ini dari film Risti gitu ya. Oke, nanti saya cek. Semoga tersedia materinya ya.

Berikutnya sekalian juga saya ketemu dengan Bapak Subari. Sudah join juga via WA rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya yang ditunggu adalah Burung Dalam Sangkar begitu ya. Salam untuk semuanya deh. Ada juga Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen diputarkan lagu Bollywood juga dari soundtrack film ini ya. Nanti saya lacak dulu juga. Cukup banyak yang Bollywood, saya khawatir slotnya gak mencukupi. Yang jelas saya juga bergeser ketemu dengan Bapak Suud yang ada di kawasan Bukir begitu ya. Bapak Suud pengen secawan madu dari maksud saya secawan madu ini seingat saya Starga 2 juga ya. Oke, nanti dikonfirmasi. Kalau nggak muncul di sini berarti nanti bisa direquest lagi di sesi yang kedua ya. Oke, sementara ini dulu dan kita geser ke segmen Star of the Month. Kita juga masih bakal bongkar album Lover rilisan tahun 2019 dari Taylor Swift yang memulai debutnya di US Billboard 200 charts dan mendapatkan penjualan 867 ribu unit di minggu pertamanya. Ini juga memulai debutnya di nomor 1 di banyak negara termasuk Australia, Kanada, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, juga Inggris ya. Album ini disertifikasi platinum ganda oleh RIAA karena terjual lebih dari 2 juta unit di Amerika Serikat saja dan menjadikan album ini terlaris di tahun 2019 di Amrik gitu ya. Nah, secara global Lover adalah album studio terlaris di tahun 2019 di mana sampai dengan Januari 2020 album ini juga telah terjual lebih dari 3,2 juta keping murni di seluruh dunia. Nah, untuk mempromosikan album ini, Swift rupanya memulai Lover Fest Tour ke-6-nya dan tour festival music pertamanya yang dimulai dari tanggal 20 Juni 2020. Kita simak Taylor Swift untuk lagu yang sejudul, versi remix-nya menghadirkan Shawn Mendes sebagai bintang tamu.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Sebuah request yang sempat tertunda, awalnya di request paling awal sekali karena salah paham, akhirnya baru bisa terlepas sekarang gitu ya. Intinya soundtrack film Mujase Dosuke Karoge ini terlepas juga di menit yang ke-27 dari satu siang waktu Star FM. Sudah rampung, kita simak bersama. Oke, sekarang lanjut lagi dari tanaman-tanaman yang masih ada, bakal segera saya jumpa tuntaskan gitu ya. Terakhir saya sampai ke Pak Suud tadi ya. Nah sekarang saya giliran ketemu dengan Hasan yang ada di kawasan Keraton Kria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau di request lagunya Benalu Cinta, Mansur S gitu ya. Salamnya untuk semuanya tanpa kecuali. Oke, terima kasih untuk Hasan, ditunggu. Dari Keraton Krian, saya bergeser ke Sidoarjo. Ada yang melantikan Mas Habi dalam Belas Kasih atau satu lagu bertajuk lainnya Untuk Bungamu, gitu ya. Hey, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Keraton Krian. Kalau tadi ada Hasan, sekarang sang ibu bergabung, gitu ya. Bu Lili, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di Keraton saat ini dikabarkan agak redup, sama ibu. Request lagu yang diinginkan Mansur S juga, Salome. Kalau nggak ada Bellini, begitu ya. Nah ini jadinya disatukan dengan sang anak, begitu ya. Lagu mana yang muncul, request ibu atau request anak? Didengar nanti yang terdengar yang mana, begitu ya. Salamnya untuk semuanya saja tanpa kecuali. Berikutnya giliran ketemu dengan Nana Rebecca. Selamat siang, Stargate 1, Asomai. Salam kenal, kayaknya udah kenal ya. Kenal sih belum gitu ya, cuman saya sudah ingat namanya. Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Lagu yang direquest dari Nur Halimah ini yang jadi masalah, karena Nur Halimah sudah hadir, jadi praktis cinta itu jahat, gak bisa dimunculkan gitu ya. Soundnya buat Mbak Indah, Mbak Zila, Putri Khofifah, Nabila. Oh ini sendiri-sendiri atau gimana? Mbak Zila, Putri Khofifah gitu atau gimana? Nazila, Riris, Ailia, Nancy, Pak Mat, Om Gu, juga Yuk Yah gitu ya. Berikutnya giliran ada Sohe Maulana yang ada di kawasan Gondang Wetan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip salam buat anak Besali. Lagunya dari Mas Ud Siddiq saja, Duda. Yang terakhir sementara ini belum ada lagi gitu ya. Ada Cak Kencur yang dari kawasan Dawe Gerati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Disapa Mama Arum, Bapak Purmanam, Cak Ali Hussein, Mas Franky, Ibu Lili, salam dari Ndawe. Lagunya antara sebuah nomor Bollywood Namilo atau Johnny Iskandar yang Malam Jumat Kliwon. Oke ya, kita langsung beranjak saja ke tampilan berikutnya. Ada satu tampilan atau satu nomor yang ditunggu oleh Bapak Subari, Burung Dalam Sangkar.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105 kembali Master FM temani hari mencerahkan dunia. Hadirnya Emma Sabi dengan sebuah nomor lama bertajuk Belas Kasih bakal segera mengakhiri sesi pertama Stargate dan berlanjut ke sesi yang kedua. Sebelum program ini berakhir, saya harus menyapa Afian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Mansur S kebetulan tadi juga sudah muncul, jadi requestnya sudah dianggap tertunaikan begitu ya. Ini saya Bang Jero pamit dan bakal digantikan oleh Rani Krishna di Stargate 2. Saya bakal tutup Stargate dengan satu nomor Bollywood dari soundtrack Do Love Zone Ki Kahani.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 22 Juli 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Ngawi. Harga telur ayam di pasar besar Ngawi, Jawa Timur melonjak menjadi Rp27.000 per kilogram setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan. Padahal sebelumnya komoditas tersebut masih dijual sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam tersebut terjadi dalam sepekan terakhir. Kondisi ini turut diikuti kenaikan sejumlah komoditas pangan lain, termasuk daging ayam dan daging sapi. Para pedagang menyebut kenaikan harga membuat daya beli masyarakat di pasar tradisional menurun, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih sepi. Berdasarkan pantauan di pasar Ngawi pada Rabu pagi ini, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Kenaikan sekitar Rp7.000 per kilogram tersebut menjadi salah satu perubahan harga yang paling mencolok dalam sepekan terakhir. Pedagang menduga kembali berjalannya program MBG ikut mempengaruhi permintaan terhadap sejumlah bahan pangan. Telur dan daging ayam merupakan bahan pangan yang banyak digunakan dalam penyediaan makan bergizi, sehingga peningkatan kebutuhan dapat berdampak terhadap pergerakan harga di tingkat pasar. Selanjutnya, satu kabar dari Malang. Memasuki musim kemarau, belasan desa di wilayah Kabupaten Malang mulai dipetakan masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan. Siaga darurat rawan bencana kekeringan berlangsung sampai September 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mencatat daerah rawan tersebut tersebar di 6 kecamatan, yakni Sumber Manjing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipari, Bantur, dan Donomulyo. Langkah cepat diambil pihak berwenang guna mengantisipasi memburuknya situasi selama beberapa bulan ke depan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sudono Irawan, mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagai bentuk kewaspadaan dini. Penetapan status ini menjadi fondasi bagi tim di lapangan untuk memantau pergerakan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Dari total 13 desa yang dipetakan, sebanyak 8 desa diantaranya tercatat memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Demikian Star Update. Saya Yudi Frol, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami berikutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM, The Real Music.
2: Star Game in the Hall.

45,5 Star FM. Temani harimu cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Rabu 22 Juli 2026. Impian tidak menjadi kenyataan dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras, tekad, dan usaha nyata. Rani Krisna kali ini menemani untuk Star G2 Syik Asyik sampai jelang jam 5 sore ya. 3 jam ke depan. Kalau tadi Star Get Asoy dengan lagu-lagu dangdut klasik dan ori, kalau Star Get 2 itu tempatnya dangdut yang lebih modern lagi. Pop Jawa dan juga campur sari yang remik-remik gitu nge-DJ kita ya. 3 jam ke depan. Satu lagu dari Bae, Benigno Adibal dan juga Eri Susan dengan Kamu Best, Kamu Cute. Sudah hadir membuka. Lanjut, Yeni Inka hadir dengan Kangen Setengah Mati. Star G2, Syik Asyik.

Star, saya Imei Mei. Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi. Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Stereo FM. Satu lagu Purnama Merindu, kali ini versi dari Mala Agata. Satu lagu yang dipopulerkan sama Datuk Siti Nurhalize.

0: banyak orang nggak tahu kalau lagu aslinya yang versi Siti Nurhaliza itu dirilis Juni 1998 ya. Dari single utama album keempatnya yang bertajuk Adiwarna. Kalau sekarang banyak di cover karena memang lagunya enak. Di cover ulang, dibikin musik yang beda, tetap enak. Dasarnya memang lagunya juga ngetop ya. Hadir membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Monggo silahkan warga Star untuk yang pengen bergabung ya seperti biasa. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini yang sudah bergabung juga sudah banyak loh. Jadi yang lain jangan mau ketinggalan ya. Iya, selamat siang saja. Rekan-rekan PDW gimana, masih tetap semangat ya? Wah, pasti lebih semangat. Yang kemarin sudah habis atau ditabung? Atau buat pesta pora?
1: Pesta pora, gaya.
0: Tapi yang pasti mudah-mudahan berkah ya. Bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Oke, selamat siang untuk Mami PDW. Ada juga Ilyas yang ada di kawasan Pandaan. Kemudian juga ada Dia. Selamat siang juga masih rekan-rekan PDW ya. Ada Titan, kemudian Fatma. Untuk Rere yang ada di kawasan Pandaan, insya Allah nanti mudah-mudahan belum pulang ya. Karena kalau Rani muterkan Star of the Moon itu jam 4 lebih. Diusahakan. Baik, kali ini satu lagu dari Denny Caknan featuring Guyon Waton dengan satu lagunya Wito Tari.

0: Care. Cute time dulu ah.
1: Cute time, quality time.
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetic.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
5: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

kan suka sama main-main gua. Halo juga untuk Ailia di Sidoarjo, mohon maaf ini belum masuk data kami untuk requestnya ya. Ada Cak Kencur yang dari kawasan Dawe, menyapa Wong Dawe semuanya yang lagi mendengarkan Star FM ya. Yang baca juga terima kasih. Oke, ditunggu untuk requestnya. Apa kabar Pak Purwana yang ada di kawasan Pasuruan Kota? Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rani. Waalaikumsalam. Kabarnya Rani Ashilalu luar biasa. Oke, menyapa untuk Cak Subari, Pak John Sableng, Wak Rete, Mas Sutekna, Mas Franky. Ada Toto Blendrang, Arvidianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Furin, dan juga ada Mbak Reni ya. Terima kasih untuk Mbak Reni, selamat bertugas kembali. Semoga sehat-sehat selalu, berkah dalam, amin. Terima kasih kembali Pak. Ada Nana Rebecca di kawasan Sidoarjo, menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas sehat selalu. Terima kasih kembali untuk Nana. Kemudian juga selamat siang untuk Ahmad di Demu di kawasan Dawe. Untuk arek-arek Dawe semuanya yang lagi nongkrong di Star G2, juga buat semua yang lagi mendengarkan ya. Terima kasih kembali. MMG juga diminta sama. Tadi siapa ini namanya kok tidak ada? Putri kalau enggak salah ya. Selamat siang kakak penyiar yang cantik jelita. Oh princess, bukan putri berarti ya. Putri itu sama dengan princess, sama aja. Princess mau request lagu sesuai dengan energi princess yang lagi cantil. Aduh ya Allah, Andalita tralala. Requestnya tadi sudah ya. Baik, kali ini Reni hadirkan satu lagu Gadis Manis Kalimantan versi dari Syahriadi.

0: acul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: yamin.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

Wangi Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Stargate 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Sekesan.

105,5 Star FM. Ditinggal pas sayang-sayangi. Kali ini yang hadir versi dari Dori Harsa ya. Hadir di menit ke-25 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna tentunya. Sampai jam 5 sore nanti ya untuk Star Gate 2 Syik Asyik.

Selamat sore saja. Ada Bu Ira di kawasan Sidoarjo ya. Lagunya sudah Rani hadirkan. Demikian juga yang di request sama Aris yang di kawasan Pasuruan. Apa kabar? Menyapa untuk semuanya warga Star ya. Buat Mbak Rani selamat mengudara. Oke, terima kasih kembali. Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Mosok sih ditinggal pas sayang-sayangnya ku kisah nyantai Toto Blendrang. Penok mana? Matur nuwun Mbak Rani, menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto Warete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Utekno, Bunda Akila dan juga ada Pak Purmanam ya. Sementara juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Davina juga yang ada di Pondok Mutiara ya. Insya Allah ada beberapa request yang diusahakan untuk bisa dihadirkan. Kali ini satu lagu yang diminta sama Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar, Mas Hasdi Derpanser, Mas Utekno, Mas Franky dan juga Pak Rete. Oke, ini dia Ayang-Ayang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
3: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
5: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Game
8: in the hole.

Abah Faisal Samplangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Mas Sutekno apa kabar? Uduh lagunya. Ya ampun. Suwerem ya, tapi pada lagunya enak. Wit kelopo kui arani keluku, disigari tiparo tati pitu. Malah konser. Nanti ditunggu untuk requestnya. Selamat sore juga. Ada Viva yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Sohe Maulana. Menyapa untuk Munir, Huda, Kipli, Kasino, dan juga Mael ya. Untuk lagunya, ditunggu setelah ini. Tapi minjemnya jangan ke saya loh ya. Oke, warga Star ini sebelum berlanjut untuk menyapa Anda, ada satu informasi untuk Anda yang pengen menjaga kesehatannya. Madu menjadi salah satu bahan makanan yang punya banyak manfaat. Nah, yang satu ini pasti belum pada tahu kan? Yuk, kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey membantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak gampang sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga gampang. Bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari, atau bisa dicampur dengan air hangat, teh, maupun lemon. Untuk informasi dan pemesanan, bisa langsung menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Baik, lanjut masih di Star Gate 2, Shikashik. Pinjam dulu 100, Bella Agustin.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Taylor Swift, bintang kita untuk bulan ini.

Folklore adalah album studio ke-8 milik Taylor Swift. Album ini merupakan album kejutan yang dirilis pada 24 Juli 2020 melalui Republic Records. Swift menyusun Folklore dalam karantina selama pandemi COVID-19 sebagai kumpulan lagu dan cerita yang mengalir seperti aliran kesadaran dari imajinasinya dan berkolaborasi dengan produser-produser Aaron Dessner dan juga Jack Antonoff secara virtual.

105,5 Stereo FM. Tua-tua Keladi. Kali ini hadir versi dari Hesti Kelepek-Kelepek ya. Tentunya cover dari lagunya siapa? Pasti sudah banyak yang hafal. Ya, dari Anggun Cipta Sasmi yang dirilis di tahun 1990 ya. Legendaris banget lagu ini. Kali ini hadir di menit ke-19 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krishna sampai jam 5 sore nanti ya. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia. Dan ini juga yang sudah bergabung tapi belum sempat Rani sapa. Selamat sore, ada... Aduh, jangan pakai nama gini. Pakai nama samaran boleh, tapi yang biasa-biasa aja gitu loh. Iya, Bu ya, yang ada di kawasan Sidoarjo. Iya, kalau Cak Kencur itu memang panggilan sih ya. Maksudnya sudah panggilan di orang-orang Dawe sana. Karena pekerjaannya bikin apa tuh? Minuman dari kencur. Mohon maaf juga lagunya ini kena sensor ya. Jadi Star FM gak bisa asal puter lagu gitu aja. Ada aturan tersendiri. Kalau yang kayaknya gimana gitu, mengandung sara atau liriknya yang agak pornografi gitu, mohon maaf ya. Pokoknya yang gak mendidik lah istilahnya. Mohon maaf sekali belum bisa dihadirkan. Kemudian juga ada Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil. Tebar salamnya untuk Ko Asyian, Ibu Susmia, Om Yudi, Albi Faizal, ada Mbak Angel, Mas Iki, Mama Aru, Mbak Yuni, semuanya salamnya Uhwa Islamia. Buat Mbak Rani, juga abinya semoga diparingi kesehatan, diberi kelancaran rezeki. Amin, terima kasih. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, apa kabar? Menyapa untuk Mas Franky, Rohim, Hendrik, Tony Azura, Bambang Paskot, dan juga Reni ya. Oke, terima kasih kembali. Memberikan like-nya di Facebook, Rani lihat dulu. Ternyata bertambah beberapa komen. Terima kasih, selamat sore untuk Camang Mustika. Selamat sore, salam rahayu untuk Dik Rani Krishna. Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Oke, terima kasih kembali. Dan yang sudah memberikan like-nya juga ada Toto Blendrang, Pak John Sableng, Solikin Solikin, Muhammad Saifi, Reni Prantika Terji, Anwar, Hasdi Derpanser, ada Mas Utekno, Deddy Irawan, Mas Iki, Aba Waisel, Marcel, kemudian juga ada Nana Rebecca, Tony Azura, dan juga Atta S. Nugroho. Berlanjut ya. Di tahun 2017 yang lalu, lagu ini ngotot banget. Bahkan penyanyinya juga sangat-sangat menghebohkan dunia persilatan, bukan dunia musik dangdut Indonesia. Tapi sekarang fokus sama keluarga, jadi vakum. Yes, Via Valen dengan satu lagunya, Sayang.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Star FM, the real music.
7: Star Gang in the house.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare.

0: cair atau kapsul. Minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare. Pilihan
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
0: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Game
10: in the house.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Dara Ayu hadir dengan Kali Merah Athena, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk target sesi yang kedua. Rani pamit mundur. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Fira Azhara untuk favorit kita. Satu lagu terakhir dari Cita Citata dengan Pernikahan Dini. Selamat sore.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Masih ingat idol group Indonesia S4? Grup ini dibentuk dari ajang survival bernama Galaxy Superstar yang pernah tayang di tahun 2012. Para peserta yang lolos audisi dikirim ke Korea Selatan untuk menjalani masa training selama kurang lebih 1 tahun dengan sistem gugur. 4 orang yang tersisa dan lolos hingga final akhirnya didebutkan sebagai satu grup dengan nama S4 atau Superstar 4. S4 terdiri dari Alif, Arthur, mendiang JJ, dan Firly. Single pertama mereka berjudul She's My Girl yang dikerjakan dengan konsep mirip lagu-lagu idol Korea Selatan. Gak tanggung-tanggung, di lagu ini mereka juga berkolaborasi dengan Yuna yang merupakan member girl group 4MINUTE.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Daesa.

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Satu penampilan dari Project Pop dengan Selamat Birthday alias Selamat Ulang Tahun ya. Lagu ulang tahun menjadi salah satu pilihan agar yang terputar bukan lagunya Jamrud aja yang Selamat Ulang Tahun ya. Kali ini Selamat Birthday. Lagu ini sempat masuk ke top 10 favorit kita tapi gak sampai jawara ya. Soalnya ya menurun request dari kamu gitu. Baik, kita berjumpa lagi di program favorit kita di hari Rabu 22 Juli 2026. Kalau hari Rabu jelasnya ada fun polling tentang keseharian di luar percintaan yang bakal kita bahas durasi 3 jam berikutnya. Oke, warga Star, kali ini saya pengen ngebikin fun polling ya. Kepoin warga Star, apakah kamu merokok atau tidak? Apakah kamu merokok, warga Star? Jadi jawabannya iya atau tidak. Udah gitu doang ya. Sesimpel itu, jawab sesuai dengan pengalaman yang ada. Soalnya kalau saya pribadi ditanya apakah Fira merokok apa enggak, jawabannya tidak. Udah gitu doang ya. Jadi iya atau tidak. Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak enggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

RFM, satu lagu yang rilis tahun 2017 warga sar, kali ini giliran 5 Minute dengan Kita Harus Bicara. Ngupa kita ke menit 18 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Dan kita masih di favor kita bareng dengan Vira Zahra. Hari Rabu ada fun polling ya. Hari ini lagi ngobrolin hal sederhana tentang keseharian di luar percintaan. Lagi pengen kepoin ya, kira-kira kamu merokok apa enggak warga saya? Soalnya yang namanya merokok ini sebenarnya dari segi kesehatan itu kan tidak direkomendasikan ya. Namun banyak banget yang masih merokok warga saya. Dikebalikan sama warga saya sendiri aja. Kalau saya pribadi sih enggak merokok ya. Soalnya kalau merokok itu kebanyakan ya, mayoritas ya memang para cowok gitu. Tapi gak menutup kemungkinan para cewek ada beberapa yang merokok juga warga star. Gak bisa dipungkiri nenek saya meskipun cewek ya, itu juga merokok loh. Saya aja kaget ya. Waktu dulu waktu masih kecil atau remaja gitulah. Soalnya yang merokok itu rata-rata kan cowok ya. Tapi ini cewek nenek saya juga merokok gitu. Tapi sehat walafiat sampai sekarang usia 90 tahun warga star. Cuma memang udah berhenti sejak usia 80 tahun. Tapi intinya dulu sempat ngikutin lah. Kalau beliau juga merokok gitu ya. Ada beberapa orang yang merokok ya. Kalau cowok itu kayak dianggap biasa aja, mainstream. Tapi kalau cewek yang merokok itu image-nya kayak dianggap cewek nakal gitu warga star. Ah, cewek gak baik-baik ini kalau merokok gitu ya. Kadang yang namanya penasaran ya, saya pribadi juga karena lingkungan keluarga saya ya, kayak ayah, terus nenek, kakak saya cowok ya, itu dulu juga merokok semua ya, kecuali ibu. Saya penasaran gitu sama yang namanya rokok. Pernah nyoba sekali gitu ya, ngerokok, tapi gak tahu kenikmatannya di mana. Soalnya pahit aja gitu, udah gitu. Apa ya, terkadang orang-orang tuh sampai bisa dinikmati gitu ya, sampai dimasukin ke paru-paru terus dikeluarin di hidung, kadang di mulut juga gitu ya. Nah, saya batuk-batuk kalau kayak gitu. Tapi ketika banyak orang melihat itu, banyak yang merokok ya, terutama para cowok, kayaknya udah pada menemukan kenikmatannya merokok itu di mana gitu ya. Meskipun tidak direkomendasikan warga saya dalam hal kesehatan gitu ya. Saya jumpai yang udah gercep join di menit awal. Selamat sore di WA ketemu dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Aku sih gak merokok ya. Alasannya tidak bisa menikmati rasa nikmatnya menghisap rokok. Dan memang dari pihak keluarga, nenek moyang, keturunan tidak ada yang doyan rokok. Lagunya Shaggy Duck dengan Disa Yidan yang original ya non. Berarti yang tahun 2003 ya bro. Soalnya ada yang versi terbaru tuh rilisan 2021. Kalau yang 2003 berarti di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat non Viranya aku doakan sehat selalu, amin. Dilancarkan rezekinya dan semoga bahagia ya. Terima kasih. Terus ada Karaj Anam, merokok membunuhmu, bukan NU ya. Berarti kamu gak ngerokok ya. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Franky di kawasan Bangil hadir. Lagunya dari Dadali di saat kau berubah. Kalau aku sih merokok mbak, tapi gak sering-sering, cuma sekedar habis makan aja gitu. Berarti kalau gak makan gak ini, gak ngerokok. Kayak semacam cuci mulut gitu gak sih? Biasanya kalau orang cuci mulut habis makan itu sama buah-buahan ya. Tapi ini sama rokok ya. Kakak saya juga gitu, kalau habis makan apa-apa juga ngerokok gitu. Kayaknya memang itu ya, sebagai pencuci mulut ya. Terkadang bukan cuman pas habis makan. Rokok itu bisa menjadi teman ketika lagi stres mungkin ya. Maksudnya banyak pikiran, terus melamun, terus kita itu mikir apa, kesana kemari gitu, sambil ngelamun sambil ngerokok gitu ya.
Oke, untuk lagunya ini tadi udah. Mau tebarkan salam buat Andro, Bams, Arfi, Furin, Anwar, Eko, Hendri, Toto, Blendrang, Putri, Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Buat suaminya Mbak Fira, merokok apa enggak lah? Nyampe-nyampe suami saya ini. Yang ditanyain tuh penyiarnya ya, Kak Fira merokok apa enggak? Suaminya. Enggak apa-apa, suami saya enggak merokok ya. Enggak merokok, ya memang yang saya cari yang enggak ngerokok. Kalau merokok, enggak bakal jadi pacar saya. Soalnya mantan-mantan saya enggak ada yang merokok ya. Karena memang saya enggak suka sama cowok yang merokok. Maksudnya tuh, dari kecil saya enggak suka. Kayak kakak saya sama ayah saya itu merokok. Soalnya ya saya batuk-batuk gitu. Makanya saya enggak suka kalau ngelihat atau di dekat ya, di dekat cowok yang ngerokok. Makanya kalau nyari pacar ya, ya bukan yang perokok lah. Jadi kalau suami saya enggak ngerokok ya. Oke, terima kasih. Terus ada Billy di kawasan Jawa Barat hadir. Ini aku sedang ngopi dan merokok sambil nyimak kakak pirang siaran. Berarti merokok ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Nizam di Sidoarjo hadir. Dulu saya merokok, tapi sekarang udah berhenti. Tapi sekarang nyoba-nyoba vaping. Gitu ya. Bedakah rasanya? Lagunya Potret yang Salah. Untuk Kak Firanya, makasih. Sama-sama. Lagunya di memori kita ya, bro. 7 hingga 8 malam, soalnya termasuk lagu lawas. Mungkin ini ya. Kalau nge-vape sama merokok itu perbedaannya kayak makan nasi, tapi beda ini aja jenisnya. Misalnya kalau rokok itu nasi putih ya, tapi kalau vape itu mungkin nasi jagung kali ya. Tapi sama-sama nasi gitu kan, cuman beda jenisnya aja. Iya gak sih? Ada rasa-rasanya gitu ya zaman sekarang itu. Oke, warga Star, yang lain masih ditunggu kehadirannya. Apakah kamu merokok? Dijawab aja sesuai dengan pengalamanmu ya. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Anji, Putus atau Terus.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169.

Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang keutamaan para syuhada dan karomah mereka serta segala kebaikan yang akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, berupa anugerah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah hiburan bagi orang-orang yang masih hidup karena ditinggal mati saudara mereka, bela sungkawa bagi mereka dan memberikan semangat bagi mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari mati syahid.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

Star FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Noah featuring Iwan Fals dengan Para Penerka. Tadi di WA saya cek ada yang masalah lagunya Iwan Fals yang apa aja. Barusan saya pilihkan versi duet bareng Noah ya, Para Penerka. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kalau hari Rabu ada fun polling, hari ini fun pollingnya gampang banget sih, ngobrolin tentang kebiasaanmu aja. Apakah kamu merokok apa enggak, warga Star? Soalnya kita lahir kan dari kecil kita enggak ngerokok ya. Cuman biasanya kita itu terbawa arus, terbawa lingkungan sekitar ya. Kalau lingkungan sekitar kita banyak yang merokok, apalagi kamu cowok ya, biasanya bakal ngikutin arus gitu. Apalagi kalau kamu gak ngerokok, biasanya ada ejekan sama orang sekitar, yang sesama cowok maksudnya ya. Ah, gak ngerokok, gak asik loh, jangan pakai celana, pakai rok aja gitu. Jadi kayak diledekin gitu. Kalau gak ngerokok tuh dibilang kurang gentleman gitu ya. Gimana menurut kamu? Apakah kamu merokok gegara kamu diragukan kejantanannya? Ya enggak gitu juga, sebenarnya kan beda banget ya. Jauh masa iya merokok apa enggak itu menjadi unsur pembuktian kalau kamu tuh gentle atau enggak gitu ya. Enggak juga, soalnya banyak cowok juga itu yang memilih untuk tidak merokok. Ada yang sama sekali memang dari dulu enggak ngerokok, tapi ada juga yang dulu ngerokok tapi sekarang udah berhenti gitu ya. Meskipun banyak di kantong rokoknya gitu ya, di sampul rokoknya itu kan kayak udah ada tulisan rokok membunuhmu gitu. Dengan banyak potret atau foto-foto ketika banyak orang terkena kanker paru-paru, terkena kanker mulut dan lain-lain gitu ya. Tapi gak ada yang jera gitu, warga Star. Jadi masih banyak ya yang merokok gitu. Soalnya kalau nasehatin orang yang merokok ya, kayak misalnya, rokok itu kayak gini loh, kamu jangan gini, jangan gitu ya, agak susah. Kebanyakan keras kepalanya ya. Soalnya itu diibaratin itu adalah kesukaan kita, tapi disuruh berhenti sepenuhnya memang gak bisa ya. Bisanya tuh pelan-pelan gitu, dinasehatin, atau kalau bisa sih bukan dinasehatin atau unsur orang luar ya, melainkan kesadaran diri sendiri itu baru bisa gitu. Kamu merokok apa enggak, warga Star? Iya atau tidak? Udah gitu doang. Di Facebook Star 105.5 FM, selamat malam, ketemu dengan Anggi Gak. Aku merokok kalau dikasih, enggak rokok kalau enggak dikasih. Punten. Bentar deh. Kenapa harus dikasih? Siapa yang ngasih? Apakah orang tuamu, pasanganmu, atau orang sekitar? Kenapa enggak kamu sendiri aja yang beli? Harusnya kamu kalau udah dewasa bisa cari cuan sendiri kan, gak harus nungguin orang lain gitu. Apa yang kamu pengenin ya udah dibeli aja. Atau mungkin kamu udah berkeluarga ya, kemudian kalau kamu kerja uangnya kamu kasihkan ke istrimu semua. Kalau sama istrimu dikasih uang lebih ya kamu beli rokok, atau kalau kamu dikasih rokok sama istrimu dibelikan ya kamu ngerokok, tapi kalau gak dibelikan ya gak ngerokok gitu. Emang bisa kayak gitu? Soalnya kalau dilihat orang banyak ya, kalau orang udah ngerokok itu semacam ketergantungan. Jadi kalau seandainya diempet ya, itu kayak gak bisa gitu loh. Orang dalam satu kantong rokok itu kan biasanya sekitar 12-an ya, 12-an isinya atau lebih, warga Star. Dalam satu hari aja itu bisa 3, 4, 5, 6 piece ya. Atau bahkan dalam sehari bisa satu kantong gitu habis. Satu lusin dong. Makanya banyak orang yang kayak ngerasa apa ya, bersyukur gitu. Terkadang dia itu gak ketergantungan merokok, apalagi gak ngerokok sama sekali ya. Karena lumayan loh harganya ya, kalau kita beli rokok itu kan lumayan kalau mau beli makan ya. Apalagi kalau tiap hari dihitung-hitung dalam satu bulan habis berapa ya. Lagunya Di Mana Perasaanmu, ngucapin selamat sore buat yang udah on di radio ini aja. Terima kasih.
Terus ada Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Iya kak, aku ngerokok. Oke, ngucapin selamat sore aja. Terima kasih. Selamat malam buat Bang Billy Bangkrut, Serumput Kopi Suam, Hisap Sigaret. Lagu saya yang belum pernah dirilis tolong dihadirkan. Wah, nggak pernah dirilis mana bisa dihadirkan bro. Terima kasih. Terus ada Muhammad Syaifi. Saya waktu bujang tidak merokok. Saya merokok tahun 94. Waktu itu udah bisnis rotan dan punya perusahaan kecil-kecilan buat mebel dan rotan karyawanku, teman dan warga satu desaku. Jadi merokoknya pas udah dewasa gitu ya. Padahal harusnya kalau udah bertambah usia makin harus bisa menjaga kesehatan ya, karena makin rentan dengan penyakit. Ini malah tambah ngerokok. Mau kirim salam untuk Kak Fira Pau aja. Oke, terima kasih. Terus ada Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tidak Kak Fira, diriku sama sekali tidak pernah merokok apalagi menyentuhnya. Karena rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Daripada uangnya untuk beli rokok, mending uangnya ditabung untuk modal usaha UMKM. Lagunya Mahalini. Lagunya gak bisa kami hadirkan ya, soalnya masih belum dirilis di radio sebagai hit single ya. Ada di album tapi gak dirilis untuk dipopulerkan ya. Oke, sorry banget gak bisa tampil, bisa ganti request. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja dan semoga dilancarkan rezekinya serta semoga selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin, terima kasih. Ada juga Fatmawati. Iya mbak, aku merokok. Kamu cewek ya? Cewek merokok, it's okay. Tapi kamu berhijab loh. Oke deh, terima kasih. Terus ada Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fira. Waalaikumsalam. Mbak Alfira, saya tidak merokok. Oke, okay. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo hadir. Ya sudah pasti aku merokok gitu ya. Absen aja masih di kampung Solo. Tumben bulan Juli kok udah pulang kampung. Biasanya kalau pulang kampung itu pas momen-momen kayak Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin Maulid Nabi gitu ya. Ini dalam rangka apa bro? Pulang kampungnya. Atau ada hal yang bikin kamu pulang ya? Ya sudah, semoga baik-baik saja. Terima kasih. Ke track berikutnya kali ini giliran Iwake featuring Ipang Lazuardi. Kata siapa?

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
2: Bokeh lagi.

105,5 Star FM. Tanggal 22 ini warga Star, udah mendekati akhir bulan sih memang. Apakah udah pada bokeh ini? Kantongnya udah pada menipis ya? Belum gajian? Oke warga Star, kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Track yang barusan tampil dibawakan oleh Saikoji, Bokeh Lagi. Kembali menyapa di WA 0818310755. Apakah kamu merokok warga Star? Jawabannya iya atau tidak? Udah gitu doang ya. Saya jumpai ada Kang Mol di Sukorejo Pasuruan hadir. Enggak Kak Vira, aku enggak ngerokok. Oke, terima kasih. Terus ada Pak Sugianto Prima di Surabaya. Merokok diambil dari sisi manapun kurang baik, dari segi kesehatan dan segi keuangan gitu ya. Terima kasih. Terus ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya Iwan Fals, terserah pengen mbak judulnya. Tadi udah kami hadirkan featuring Noah ya, Para Penerka. Kalau aku sih merokok Kak Vira. Oke, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir. Iya Kak Vira, aku merokok, tapi udah mulai mengurangi gitu ya. Udah gak kemebul kayak dulu, larinya ke olahraga sekarang. Kalau stres ya, gak lagi ke rokok. Ingat usia ya bro. Makin dewasa, makin lanjut usia, makin pengap gak ya? Iya gak sih? Mending olahraga aja, jogging. Lagunya Stay Here Alone yang terbaru Dunia Masih Berputar. Lebih asik ya kan? Udah kami hadirkan. Selamat mengudara ya kakak. Semangat. Siap, terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil. Halo, selamat sore Kak Vira. Kabar baik pasti bersama warga Star kan? Ya dong. Ditanya Furin merokok atau tidak, jawabannya adalah tentu tidak. Tapi kalau ditanya nyemil tidak, nyemil tidak, baru aku jawab dengan lantang ya pastilah gitu. Apa itu rokok? Masa udah kerja capek-capek uangnya dibakar alias buat beli rokok? No way. By the way, menurut Kak Vira, Ko Julius dan Kak Enrico itu merokok apa enggak? Kalau di studio, di kantor itu kan ruangannya mayoritas AC ya, jadi dilarang merokok gitu. Makanya saya itu enggak pernah ngelihat teman-teman ya, itu kalau di kantor itu merokok, karena memang dilarang. Dilarangnya ya karena ruangannya ber-AC semua. Tapi sesekali saya itu ngelihat ya, salah satu teman tuh nge-vape gitu. Kan zaman sekarang ada vape juga gitu ya. Bukan merokok, tapi yang bentuknya yang vape gitu ya. Itu Enrico sih, yang Enrico. Kalau cowok di Star FM kayak Yudi Farel atau Julius Kurniawan, saya nggak pernah ngelihat mereka merokok sih. Kayaknya nggak ngerokok ya, saya juga nggak pernah nanya. Jadi yang nge-vape itu cuman Enrico aja. Menyapa Mas Arfi, Mas Franky, Cak Kencur, Ko Julius juga. Makasih udah kasih kekuatan iman rohani lewat WA juga lewat PTL tadi pagi ya ko. Tuhan Yesus memberkati Ko Julius selalu. By the way, di konten katanya Kak Vira itu si paling dandan. Masa iya sih? Lah kamu gimana sih? Maksudnya kamu udah komen di Instagramnya Star FM ya. Saya sempat cek juga, sempat lihat gitu. Kamu udah komen di konten itu, katanya iyalah Kak Vira udah kelihatan banget kalau suka dandan gitu. Sekarang malah nanya, masa sih Kak Vira suka dandan gitu? Gimana sih? Ini kayak apa ya, tabrakan gitu. Katanya tadi siang komen di Instagramnya Star FM, gak heran kalau Kak Vira suka dandan. Penampilannya kan udah cetar membahana terus gitu ya, dibanding kru yang lain kelihatannya. Tapi sekarang malah dipertanyakan, masa sih Kak Vira suka dandan gitu? Lagunya Marsyanda Kak, judulnya Segalanya udah kami hadirkan. Aku belum bisa move on sama lagu itu, aku terlalu sakit. Makasih ya Kak, semangat siarannya. Siap, terima kasih. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Kalau aku, iya, aku ngerokok gitu ya. Ya ini memang fun polling hari ini. Saya kepikiran juga karena kamu ngasih emoticon lagi ngerokok itu bro. Makanya saya penasaran kira-kira di antara warga Star yang aktif join ya, itu apakah ngerokok atau enggak gitu.
Soalnya kalau lagi berkunjung ke Star FM ya, kan di sini juga memang dilarang merokok gitu secara nggak langsung. Jadi hampir nggak ada yang ngerokok kalau di studio. Nah, kalau di luar studio kan saya nggak tahu ya. Lagunya saya cek dulu ya, bro. Makasih untuk Kak Vira, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Wislik, Mas Sutikno, Bunda Akila, Pak Purmanam. Terima kasih. Terus ada Lia di Nguleng Pasuruan. Ini Lia apa Vio? Di sini tulisannya Vio, kadang Lia. Jadi bingung saya mau ngasih namamu siapa di sini. Vio ya. Vio di Nguleng Pasuruan Timur. Selamat malam Kak Vira Zahra. Aku positif tidak ngerokok aku Kak, dan positif suka kulineran jajan. Terbiasa dari kecil sih. Mau kirim salam buat penggemar Star FM semuanya dimanapun berada. Lagunya ngikut aja Kak. Buat Kak Viranya, happy selalu. Terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Andro di Surabaya. Selamat malam Star FM. Lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Thank you Kak Vira yang muterin. Untuk fan pollingnya, enggak, aku bukan yang pecandu. Tapi pas pengen ya ngerokok, tapi kalau enggak ada ya enggak nyari dan enggak beli juga. Jadi gimana dong? Merokok tapi kadang-kadang gitu ya. Merokok tapi kalau lagi pengen. Tapi kalau pengennya tiap hari gimana? Oke, terima kasih. Lanjut ke track berikutnya. Kali ini kami hadirkan by Juicy Luisi, Malapetaka.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan
6: keluarga. Cute time dulu
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Ya, hari ke-22 Warga Star ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026. Album Lover yang rilis tahun 2019 milik Taylor Swift ini menerima nominasi untuk album vokal pop terbaik di penghargaan Grammy ke-62. Yang merupakan nominasi ketiga berturut-turut Swift dalam kategori itu setelah album 1989 pada tahun 2014 dan Reputation di 2017. Sementara singlenya You Need to Calm Down dan juga Lover masing-masing dinominasikan untuk penampilan solo pop terbaik dan Song of the Year. Album ini muncul di berbagai daftar musik terbaik pada akhir tahun 2019. Dari album yang sama, Warga Star, kali ini saya hadirkan by Taylor Swift dengan Cruel Summer.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pak
6: Ojek. Oh, nggih, Mbak. Mau kemana?
5: Ke pasar ya.
6: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
5: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
6: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
5: Nah,
6: Masya Allah, kaget saya.
7: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Kaliwester FM. Ada satu lagu dipesan by WA by For Revenge dengan Penyangkalan. Warga Seru, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box ya. Kalau sudah punya aplikasi Radio Box, bisa langsung di cari Radio Star FM saja ya. Tapi kalau belum punya aplikasinya, bisa unduh terlebih dahulu di App Store atau Play Store kamu aplikasi Radio Box. Habis itu masuk ke aplikasi dan cari atau ketik Star FM, pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Karena Star FM itu banyak ya di lokal maupun mancanegara, tapi pilih yang 105,5 FM. Tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin favorit kita, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun, sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Selanjutnya giliran Feby Putri featuring Fiersa Besari, Ronto.

0: Punten Bapak, aduh,
1: oh, iya,
0: saya
1: teh
0: mau tanya,
1: iya,
0: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan.
1: Kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Mohon.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Mohon.
1: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Mohon.
1: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya Pak ya?
1: Iya benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak.
1: Oh iya, welcome.

95.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star, ada Shaggydog di Sayiden. Barusan tampil juga ada Netral dengan Sakit Jiwa. Gak buka untuk memori kita pada kesempatan hari ini, edisi Rabu 22 Juli 2026. Ada fun polling ya. Apakah kamu merokok, warga Star? Di Facebook kami, Star 105.5 FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Kalau di WA 081831075. Terbaru ada Nurul di kawasan Sidoarjo. Iya dong Kak Fira, aku merokok. Oke, terima kasih. Terus ada Sultan di kawasan Grati hadir. Selamat malam Mbak Fira. Jawabnya iya, awalnya dulu cuma iseng, malah kecanduan. Sekarang pengen berhenti, susahnya minta ampun ya. Lagunya Bib Kuncianmu untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Terus ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang hadir. Lagunya saya cek dulu ya bro. Kalau aku sih gak merokok ya, karena sejak kecil dulunya gak diperbolehin bapak merokok. Jadi sampai gede juga gak pernah ngerokok gitu ya. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Lagunya Bondan yang apa aja. Kalau aku iya perokok, malahan aku salesnya rokok mbak. Gitu ya. Oke. Selamat bertugas dan semoga selalu sehat serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Iya, kalau jadi salesnya rokok tapi nggak ngerokok itu aneh ya bro. Karena kan kita kayak harus meyakinkan klien ya. Harus meyakinkan customer kalau barang yang kamu bawa itu enak. Termasuk rokok yang kamu jual gitu. Bagaimana kamu bisa ngerasa atau meyakinkan customer ya kalau rokok yang kamu jual itu enak gak dibanding rokok yang lain tapi kalau kamu gak ngerokok. Ya memang menjadi apa ya, bimbang ya. Bimbang kalau seandainya warga Star pengen berhenti ngerokok tapi pekerjaannya hubungannya dengan rokok, apalagi menjadi salesnya lagi. Oke, warga Star, kita masih di program favorit kita yang udah memasuki segmen memori kita. And satu jam berikutnya masih bareng dengan Fira Zahra. Menuju ke track berikutnya kali ini dari Bib, Kuncianmu.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: 할게.
1: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Lagu dari Ada Band, Baiknya. Ngobo kita kembali 45 lepas dari jam 7 malam waktu Star FM. Yang barusan aja bergabung ya, selamat malam, selamat bergabung. Apakah kamu merokok, iya atau tidak? Terbaru ada Faris Alhamid di Pasuruan Kota. Assalamualaikum Nonvira, waalaikumsalam. Kalau dulu sih aku perokok berat, pakai banget. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak lagi. Setelah diingatkan sama penyakit gitu ya. Lagunya Lila yang apa aja Wisno? Tadi udah kami hadirkan Lila itu dengan Magic. Mau kirim sama buat semuanya aja Wis. Buat Nonviranya matur nuwun sami-sami. Terus ada Bams di Sidoarjo. Good malam Sarefel. Aku enggak merokok karena punya paru-paru. Ya, semua.

mayoritas kan pulangnya malam terus. Dan itu udah belasan tahun, udah 14 tahun ya. Nah, lama-lama kalau kena angin malam terus-terusan ya bahaya ya sama dada atau paru-paru, yaitu tadi. Jadi sejak tahun 2021 itu saya kena pneumonia sampai sekarang. Jadi suka kambuh ya kalau seandainya saya masih ngebawa motor pas pulang kerja. Makanya sekarang kalau saya berangkat kerja, terlebih berangkat kerja malam ya, shift malam kayak pulang malam gini, itu bawa mobil. Karena kalau bawa mobil kan gak langsung terkena dada atau paru-paru angin malamnya ya. Jadi gak mudah kambuh. Nah, kecuali kalau seandainya terpaksa bawa motor gitu ya. Kalau sehari dua hari mungkin gak ngefek, tapi kalau udah mingguan apalagi bulanan ya, kalau bawa motor terus bisa kambuh lagi, berjuta-juta lagi pengobatannya gitu ya. Oke, tetap sehat kita semua warga Star. Lagunya Supernova, Terlalu Mendamba, udah kami hadirkan. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Hendri, Tony Azura, Chris Wislik, dan Bambang di Pasuruan Kota. Terima kasih. Ada juga Agus di Pasuruan Kota. Mas Agus di seputaran Pasuruan ya. Iya Mbak Fira, saya merokok tapi pakai tanduk rusa. Emang beneran ini? Gak bercanda? Ada gitu yang kayak gini? Kayaknya ada sih ya. Tapi apakah selalu pakai tanduk rusa itu kalau ngerokok? Rasanya gimana? Ada sensasinya gak? It's okay, terima kasih. Sebelum saya menuju ke track berikutnya warga Star, kali ini saya mau merekomendasikan satu madu yang bisa buat perawatan wajahmu warga Star. Cobain yuk perawatan wajah menggunakan madu Clover Honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata Clover Honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, Clover Honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah, cukup oles tipis Clover Honey pada wajah yang bersih. Diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, Clover Honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Selengkapnya warga Star bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey.

105,5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Warga Star, satu track by Umi barusan tampil, ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita, juga program favorit kita. Harus berakhir pada kesempatan hari Rabu ini, 22 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam bareng dengan Rani Krishna. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Store by Infotainment in Focus.
1: Pada saat merilis single solo You and Me, Jennie Blackpink berkolaborasi dengan Naoko Takeuchi, ilustrator komik Sailor Moon, untuk mengerjakan artworknya. Elemen Sailor Moon juga ditampilkan dalam teaser, kostum, hingga video klip. Sementara New Jeans, ketika masih dalam formasi 5 orang, berkolaborasi dengan karakter The Powerpuff Girls untuk EP kedua mereka yang berjudul Get Up. ENHYPEN, selain menyanyikan soundtrack Tayo the Little Bus, juga muncul sebagai karakter dalam movie Baby Shark. Berbeda dengan NCT Dream, mereka berkolaborasi dengan animasi Ping Pong untuk 8 lagu sekaligus.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

keep working and stay on rocket. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu 22 Juli 2026. Kalau malam ini Anda terasa sepi dan sendiri, merapat saja bareng dengan Rani Krisna di Rockit. 2 jam ke depannya, tuntas sampai jam 10 malam nanti. Oke, let's rock bareng-bareng dengan lagu rock mancanegara. Hadir sebagai pembuka Scorpion dengan Big City Night. Lanjut sambil menunggu yang bergabung, kali ini Treat hadir dengan Are You Ready? Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Black Kirin barusan hadir dengan Wu Shuang. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Nah, itu tandanya. Untuk Anda yang pengen bergabung, silahkan saja ya. SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Silahkan saja. Sementara yang lewat WA sudah banyak. Di Facebook juga sudah banyak. Terima kasih untuk kesetiaannya. Rani sapa dulu ini untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Lah yo, Kim. Tempatmu, tempat kerjamu itu kan tempat makan orang ya. Ya kalau kamu puterkan lagu barusan ini tadi lah yo. Piringnya diuncal no saking kaget. Oke, terima kasih untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Sementara juga ada Ayub Malmstim yang ada di kawasan Jombang. Malam juga untuk Agus Valia, Sumobito Jombang ya. Setelah dua orang dari Jombang, kali ini Rani menyapa untuk yang ada di Dadap Kuning Gresik. Halo Arfi Florinen, terima kasih ya. Semoga barokah semuanya. Yang pasti sangat membantu untuk kemanfaatan. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto Blendrang, Anwar Eko, Crispy Slick, Mas Frankie, Eko Metu. Buat penyiarnya terucap semoga sehat selalu, banyak rezekinya dan semoga bahagia. Terima kasih. Halo Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Heru Mulyono, Arfi Ayub, Crispy Slick, Tony Azura dan juga Hendrik. Sementara ada Andro yang ada di kawasan Surabaya. Terima kasih untuk Bunda Rani ya kalau diputarkan nanti. Oke, sabar ditunggu giliran antriannya. Karena yang satu ini hadir dari Stone Temple Pilot dengan Blush.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Hus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rocking. Marocco hits coming your way.

Membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Udah banyak banget ini yang gabung. Sekarang gilirannya Rani Sapa yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih, selamat malam untuk Hendrik Beat yang di kawasan Kedawung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu. Chris Fislik juga. Oke, terima kasih untuk Bunda Rani, selamat malam. Selamat malam juga. Wak Rete Heru Mulyono juga, terima kasih. Ada Toto Blendrang. Assalamualaikum Rohit. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi Anwar Eko, Chris Fislik. Ada Wawa Wawa, Arsyad Syarawi, Mas Robert Cavalera, Marcel, Pak John Sableng, dan juga Wak Rete ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezekinya juga. Amin, terima kasih kembali. Tuh kan udah banyak banget ini. Oke, lanjut. Pak John Sableng, tuh masih di Solo ya Pak ya. Walah, iya deh, terima kasih sudah absen. Sehat selalu, salam buat keluarga yang tabah pokoknya ya. Kemudian juga ada Satria Putra, ada Roman Mulia Warman juga. Terima kasih.

malam juga. Balik lagi ke WA saya. Mas Franky yang di kawasan Bangil. Oh, to be with you. Menyapa untuk Sandi, Aryansyah, Satria Putra, Bams Arfi, Pak Eko Metu, Ade Rohim, Andro, Toto Blendrang, Anjer Kusuma, semuanya selamat malam. Semoga happy selalu ya. Buat Mbak Rani semangat terus lanjut program Rocketnya. Terima kasih kembali. Halo Robert Cavalera yang di kawasan Tretes. Banyak pilihan ya. Menyapa untuk Afif Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Ada juga ini spesial untuk Tom Bonetti. Semoga cepat sembuh dari opnamnya. Loh iya ta. Loh ini udah gabung ini orangnya. Mudah-mudahan sudah sembuh ini ya. Sehingga bisa beraktivitas kembali. Oke. Bon Jovi kali ini hadir dengan I'll Be There For You.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu makin ter

0: Kenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
1: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Loh, tapi kan saya...
1: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: Star FM, the real music.
3: Keep rocking and stay on rocket. Marocky Hits coming your way.

105,5 Star FM. Sampai kita di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Taylor Swift. Evermore adalah album studio ke-9 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 11 Desember 2020 melalui Republic Records, kurang dari 5 bulan setelah album studio ke-8-nya Folklore dirilis. Album Evermore ini merupakan kolaborasi kedua dari Swift dengan produser Folklore Aaron Dessner. Swift meluncurkan Evermore sebagai sebuah album kejutan serupa perilisan Folklore. Swift menjuluki Evermore sebagai saudari dari Folklore. Ia menggambarkan Evermore sebagai sebuah cabang dari hutan yang merupakan rekaman bergenre alternatif escapist dengan inspirasi cottagecore yang dibuat oleh Swift saat musim karantina pandemi COVID-19.

rocking and stay on rocking. Rocking hits coming your way.

103,5 Star FM. Barusan hadir Van Halen dengan Don't Tell Me What Love Can Do. Wow, kalau cinta itu bisa melakukan apa saja. Apalagi kalau misalnya cintanya memang dari dalam hati, tulus, ikhlas gitu ya. Rela loh nyawanya dikasihkan. Tapi kemudian kalau misalnya ditinggal pas sayang-sayangnya ya agak gimana gitu ya. Baik, terima kasih warga Star. Ini yang masih belum sempat tadi sapa. Halo, selamat malam saja untuk Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro, Mojokerto. Tak cari kok belum nemu ini ya requestnya ya. Halo Tom Benetti, is back. Waras Thomas. Spesial untuk Robert Cavalera, Arvi Florinen dan juga Ayub Malmsteen ya. Kemudian juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini tadi dari siapa kok? Ada namanya. Oke, insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya untuk bisa dihadirkan ya. Sementara juga, halo, selamat malam, masih di WA. Randi sapa dulu, Agus Haryanto dari Temenggungan, Poh Jentrek, Pasuruan. Menyapa untuk semuanya saja ya. Oke, terima kasih kembali. Oh iya, Mas Bil. Oh, sebentar. Mas Bli. Mas Bli yang di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, selamat malam saja ya. Lanjut menyapa yang ada di Facebook. Untuk Roman Mulia Warman ini juga saya cari belum nemu ya. Monique Harry juga terima kasih. Ada Putri Nur Karisma. Kemudian juga selamat malam untuk Marcel. Untuk Mbak Rani sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Ada Tumiar Idawati hadir dari Medan. Kemudian juga ada Diva Ananda Putri Cantika. Kok pancet aja sih requestnya. Mau ah, aku gak mau muterin. Yang sudah memberikan like-nya ada 24 orang ya. Mudah-mudahan berkah dalam segala hal.

ada beberapa request yang tentunya tidak bisa dihadirkan karena keterbatasan waktu ya. Ini juga ada beberapa yang saya cari-cari belum nemu juga.

Semuanya sudah tuntas Reni Sapa. Tinggal request-requestnya saja. Baik, kali ini yang sudah siap dari Cradle of Filth dengan Hallowed Be Thy Name.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Norter hadir dengan Final Countdown, membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini. Terima kasih Wargester untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Satu lagu terakhir dari Killswitch Engage dengan In Due Time. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih semuanya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena besar anugerah Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan memandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami mau bersekutu bersama, memuji, memuliakan namamu. Berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Bless the Lord program menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita bersyukur, memuliakan nama Tuhan.

105,5 Star FM. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi yang indah ini. Oh Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, nasihati kami, tegur kami melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Tema pagi hari ini, kanak-kanak di dalam kita, ya. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Peringatan ini tentu tak hanya untuk ayah, tetapi ayah dan ibu, ya, serta semua pihak yang menjalankan peran orang tua. Hal yang dilarang pun tak hanya hal-hal yang memicu kemarahan anak, tetapi semua kesalahan dalam mengasuh anak. Tentu terlalu protektif, otoriter, terlalu longgar, dan lain-lain, ya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengingatkan jangan salah mendidik anak. Mengapa peringatan seperti itu perlu? Most of you become parent long before we have stupid being children. Kata Mignon Longhin, ya, jurnalis dan penulis dari Amerika. Kebanyakan kita menjadi orang tua jauh sebelum kita berhenti menjadi kanak-kanak. Ketika kita menjadi orang tua, kita belum matang, masih membawa perangai kanak-kanak, ingin menang sendiri, merasa selalu benar, menolak koreksi, ingin selalu dituruti, dan lain-lain. Peluang kita melakukan salah asuh sungguh sangat besar. Pendengar terkasih, dalam hal ini Rasul Paulus tidak mengecam orang tua dalam mendidik anak. Dia mengingatkan, jangan salah mendidik anak. Namun, dia kemudian melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan itu sendiri. Sambil dan karena mengasuh anak, orang tua tumbuh makin dewasa. Oleh karena itu, para orang tua tetap dipercayai untuk mengasuh anak. Sungguh, ya, kita patut mengasuh anak dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab. Itu wujud syukur dan hormat kita kepada Tuhan yang berkenan tetap mempercayai kita. Pendengar terkasih, jangan bangkitkan amarah. Hindari kepahitan. Orang tua, khususnya para ayah, diingatkan untuk tidak bersikap keras, kasar, atau menuntut secara berlebihan. Disiplin yang salah atau penghukuman tanpa alasan yang jelas dapat merusak mental anak dan menumbuhkan kepahitan serta dendam di kemudian hari. Didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua
adalah teladan utama. Pendidikan ini bukan sekedar memberikan aturan ya, tetapi juga membangun karakter, membimbing kerohanian, dan menanamkan kebenaran Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama evaluasi cara kita mendidik anak. Apakah kita lebih banyak menegur daripada memberikan teladan? Jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus memimpin keluarga dengan penuh kesabaran, kasih, dan hikmat agar anak-anak bertumbuh mengenal Tuhan dengan sukacita. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM kasih selalu bawa sukacita dan damai sejahtera ya. Mari mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih. Efesus 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, merupakan sebuah pepatah yang humoris ya, namun informatif mengenai sifat manusia, terkhusus dalam mendidik anak-anak. Dalam proses mendewasakan anak-anak atau generasi yang lebih muda, seringkali kita tidak sadar bahwa perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Secara sadar, kita bisa berceramah, berkhotbah, memberi nasihat, mengajar melalui perkataan kita. Namun, secara tidak sadar generasi muda, khususnya anak-anak kita, belajar dari kebiasaan, karakter, dan tindakan kita. Manusia belajar lebih cepat melalui observasi perbuatan dari figur teladan terdekat mereka dibanding dengan mendengarkan ocehan. Hal ini berarti jika kita sebagai orang tua atau generasi yang lebih tua menginginkan generasi muda untuk berbuat sesuatu, kita terlebih dahulu harus melakukannya. Menjadikan diri kita teladan yang lebih baik bagi generasi lebih muda yang senantiasa menyimak gerak-gerik kita. Pendengar terkasih, renungan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup tulus dan benar sesuai pedoman firman Tuhan. Dengan demikian, kita membangun iman anak-anak kita yang menyaksikan bagaimana kita hidup. Cara kita merespon sesuatu, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita berkata-kata dan bertindak akan memberi pelajaran yang membekas bagi anak-anak didik kita. Karena itu, hiduplah dengan bijak. Jangan hanya pintar berkata-kata, tetapi kita harus lebih dahulu bisa melakukan apa yang kita ajarkan. Jangan hanya tahu menuntut, tetapi kita harus lebih dahulu bisa mencapai apa yang kita tuntut untuk dicapai atau dilakukan oleh anak kita. Jangan hanya lancar memberi nasihat ya, tetapi melakukan yang berlawanan dari nasihat kita sendiri. Sekali lagi, hiduplah dengan bijak. Pendengar terkasih, biarlah hidup kita menjadi contoh yang bersinar bagi anak-anak kita serta generasi muda secara umum melalui perbuatan kita, sehingga hanya pengajaran yang penuh kuasa yang keluar dari mulut kita. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semuanya, ya. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang ingin bergabung, berbagi sukacita, berbagi berkat, silahkan bisa melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM, ya. Yang mau mendengarkan melalui streaming kami bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box dan bisa juga melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema mengendalikan anak hiperaktif.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengendalikan emosi anak hiperaktif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, anak hiperaktif itu seperti apa, Pak Paul?
1: Ada beberapa cirinya ya, Pak Gunawan. Sudah tentu kata hiperaktif itu menunjukkan kepada kegiatan fisik yang sangat berlebihan ya. Jadi anak itu memang tidak bisa diam, senantiasa berjalan, lari. Kalau naik tangga pun tidak bisa naik perlahan-lahan, dia akan dok-dok-dok-dok-dok lari. Yang kedua adalah cirinya sangat susah untuk berkonsentrasi. Jadi seringnya anak-anak hiperaktif itu mengalami kesulitan untuk mendengarkan instruksi, sehingga akhirnya memancing kemarahan anak-anak lain atau orang-orang lain, karena dia sendiri juga tidak begitu bisa ya mematuhi peraturan atau permintaan orang. Anak-anak ini juga mempunyai kecenderungan untuk menggoda anak-anak lain, mengganggu anak-anak lain, membuat anak-anak lain itu kesel, terganggu dan marah dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari anak-anak hiperaktif. Nah, kenapa kok kita mesti fokuskan pada saat ini? Karena emosi mereka cenderung kuat, Pak Gunawan, anak-anak hiperaktif itu. Kalau marah itu, waduh, marahnya itu sangat besar.
0: Nah, itu penyebabnya biasanya apa, Pak?
1: Sampai sekarang sebetulnya kita tidak mengetahui dengan pasti, Pak Gunawan, apa penyebabnya. Nah, gangguan ini memang masuk dalam gangguan yang disebut Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. Nah, kita hanya bisa memberikan deskripsi ya, atau penjabaran apa sih yang sebetulnya terjadi. Yang memang terjadi adalah adanya sesuatu yang lain di dalam sistem syaraf otaknya. Namun kalau ditanyakan mengapakah demikian, tidak bisa kita ketahui. Misalkan ada yang bisa ya menyimpulkan kalau salah satu orang tua menderita gangguan ini, nah anak lebih mempunyai kemungkinan untuk juga mengidap gangguan yang sama. Nah, itu bisa dilihat dalam beberapa kasus. Tapi apakah selalu seperti itu? Ya juga tidak. Misalkan yang lain lagi adalah di Amerika Serikat ada penelitian tentang anak-anak yang dikandung dalam kandungan ibu yang memakai alkohol. Maksudnya mereka pada waktu mengandung si anak meminum minuman-minuman yang mengandung alkohol. Nah, sebagian dari anak-anak itu waktu sudah lahir juga mengembangkan gangguan ADHD ini atau hiperaktivitas ini. Nah, jadi apakah itu konklusif untuk semua anak? Ya juga tidak. Jadi memang sampai sekarang kita tidak bisa memastikan penyebabnya apa.
0: Kalau orang tua yang punya anak seperti itu, bagaimana seharusnya orang tua itu bersikap, Pak?
1: Nomor satu, anak-anak itu memang memerlukan struktur ya, Pak Gunawan. Jadi orang tua mesti menerapkan disiplin. Karena kalau tidak ada disiplin, anak-anak ini memang akan susah sekali untuk mengontrol dirinya. Karena apa? Karena dalam dirinya tuh dia sendiri harus menguasai energi yang begitu kuat. Sangat sulit sekali bagi dia tuh untuk menahan diri untuk tidak lari. Tapi kalau dia lari, dia nabrak sini, nabrak sana misalnya. Sulit bagi dia untuk diam, sedangkan misalkan dia disuruh diam, duduk tenang dan sebagainya. Tapi tenaganya begitu banyak, sehingga waktu dia duduk diam, dia sangat resah, dia harus jalan-jalan. Akhirnya terkena lagi diomeli. Jadi orang tua mesti ya menerapkan disiplin sekaligus mengkomunikasikan pengertian. Anak-anak ini cenderung nantinya di luar disalahpahami, dianggap anak nakal, anak yang bisanya mengganggu atau menggoda anak lain, atau anak yang membangkang perintah guru dan sebagainya. Nah, sebagai orang tua kita mesti mengkomunikasikan pengertian. Saya mengerti kamu sebetulnya tidak mau ya menyusahkan orang, tapi kadang-kadang kamu susah untuk mengontrol dirimu sehingga akhirnya kamu menggoda atau melakukan hal ini. Nah, jadi berikan pengertian. Tapi sekaligus ya, tadi saya sudah tekankan, pertamanya mesti ada struktur, mesti ada disiplin. Pengertian tanpa disiplin nggak ada hasilnya ya, malah membuat si anak makin-makinan. Disiplin tanpa pengertian membuat si anak makin merasa tertolak. Tidak ada yang mengerti di dunia ini, termasuk orang tuanya. Sehingga dia akan lebih mudah frustrasi. Jadi perlu ya kedua-duanya ini, pengertian atau cinta kasih serta disiplin.
0: Tapi disiplin dalam hal ini yang diterapkan itu kan harus berbeda dengan anak yang normal, katakan gitu Pak.
1: Betul sekali. Nah, jadi kita harus menggunakan sebuah metode disiplin. Nah, ini saya akan bagikan sebuah metode yang diajarkan oleh para pendidik dan juga ahli jiwa di Amerika Serikat. Nah, ini akronimnya atau singkatannya adalah STAR ya, STAR dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi saya gunakan akronim ini dalam bahasa Inggrisnya. Kata yang pertama S dari kata star atau bintang itu, S ini adalah stop. Maksudnya apa? Kita mesti mengajarkan anak-anak ini untuk berhenti dan tidak melakukan apa-apa tatkala tengah marah. Sekali lagi saya tekankan, anak-anak dengan penderita dengan gangguan ADHD apalagi dengan hiperaktivitas cenderung mudah marah. Emosinya sangat kuat sekali. Nah, jadi kita mesti melatihnya untuk stop. Waktu dia marah, dia harus belajar diam. Karena kalau dia ngomong, dia keluarkan kata-kata, emosinya makin menanjak. Kalau dia misalkan menonjok, dia tidak bisa menonjok sekali dan dia akan mau terlibat dalam perkelahian. Jadi berhenti. Nah, langkahnya untuk berhenti apa saja? Misalkan yang pertama, kita melatihnya untuk mengendalikan pernapasannya. Kita meminta dia untuk menarik napas yang panjang, melepaskannya perlahan-lahan. Jadi kita yang mesti menjadi coach bagi dia. Kita katakan, kamu sedang marah sekarang. Mama atau papa ingin mengajarkan kamu ya. Kalau kamu tengah marah seperti ini, kamu harus stop. Nah, ini caranya stop. Mula-mula kamu harus ambil napas yang panjang, lepaskan perlahan-lahan. Nah, kedua kita ajarkan dia, waktu dia lagi mengeluarkan napas itu tuh, kita minta dia untuk merilekskan pundak. Sebab biasanya waktu dia marah atau waktu kita marah, pundak kita memang mulai menegang dan mulai terangkat. Nah, kita minta dia coba turunkan pundakmu, rilekskan. Kita bisa membantunya ya dengan memijit pundaknya supaya lebih kendor. Nah, kemudian yang terakhir ketiga kita mengajarkannya untuk mendengar pernapasannya. Kita minta dia terus bernapas. Nah, waktu bernapas coba kamu dengarkan pernapasan kamu. Kamu jangan pikirkan tentang peristiwanya tadi, tapi coba dengarkan pernapasannya aja. Terakhir kita katakan, bila memungkinkan kamu tinggalkan situasi yang membuat kamu marah. Jangan kamu di sana terus, sebab anak-anak ini kalau berada di situasi yang membuat dia marah dan terus-terus melihat, dia tambah marah. Jadi kita ajarkan sebisanya kamu keluar, sehingga kamu tidak melampiaskan kemarahan kamu.
0: Ya, artinya sumber masalah itu yang menimbulkan dia marah itu harus dijauhkan dari dia gitu Pak.
1: Tepat sekali, karena kalau tidak dia akan terus bereaksi. Nah, sekali lagi kita mesti menyadari bahwa anak-anak dengan hiperaktivitas ini mempunyai energi yang tinggi. Energi ini nih, waktu dikeluarkan dalam bentuk kemarahan memang sangat kuat. Itu sebabnya anak-anak ini pada akhirnya di sekolah gar mempunyai teman kalau terlalu sering marah. Karena teman-teman tidak suka dengan kemarahannya, apalagi kalau dia marah terus mau memukul atau mendorong. Nah, itu makin menjauhkan dia dari anak-anak lain. Jadi memang kalau kita mempunyai anak yang menderita gangguan hiperaktivitas, kita mesti menolongnya pertama-tama ini menguasai kemarahannya.
0: Ya, kalau kemarahan itu justru sumbernya orang tua itu. Jadi anak ini marah terhadap orang tuanya gitu Pak. Lah, padahal yang tadi Pak Paul katakan mendampingi anak ini kan orang tua, itu bagaimana Pak Paul?
1: Nah, kalau misalkan kita sadari memang dia marah kepada kita, kita misalnya kan memarahi dia sehingga dia marah. Nah, kita lihat reaksinya. Kalau tiba-tiba dia reaksinya mulai terlalu keras atau apa, kita memang harus mendekapnya. Kita harus mendekapnya dan kita katakan, kamu tenang, kamu jangan bereaksi seperti ini. Nah, kitanya jadinya waktu marah kepada dia pun harus menunjukkan pengendalian diri. Kita tidak bisa mendekapnya dan berkata, kamu sekarang tenang, ambil napas yang panjang. Kita tidak bisa berkata begitu kalau kitanya sendiri juga meledak-ledak. Nah, maka kita memberi contoh. Waktu kita marah kepadanya, kita pun tidak meledak-ledak. Kita hanya memberikan dia konsekuensinya. Atau kita memberikan dia teguran. Nah, waktu dia tidak senang atau dia mulai marah atau apa, ya kita langsung pegang dia. Kita katakan, kamu sedang marah sekarang, kamu harus stop. Coba stop ya, kamu napas ya, coba. Jadi kita langsung katakan begitu. Mungkin dia akan mengamuk, dia tidak mau terima. Tapi terus kita lakukan itu, lama-lama dia akan ingat. Lama-lama dia akan ingat, dan nanti tuh waktu dia marah lagi dengan orang lain ataupun dengan kita, yang dia telah dengar itu tuh akan muncul dan mengingatkan dia bahwa ini langkah yang harus dilakukannya.
0: Tapi tindakannya kan bukan cuman marah itu sendiri, Pak Paul. Jadi misalnya aja dia lari-lari yang tadi Pak Paul katakan dan sebagainya, lah itu apakah cara ini masih bisa digunakan itu?
1: Bukan, kalau bukan dalam kaitan dengan emosi, tapi dengan pengaturan energinya, dengan anak-anak seperti ini kita memang harus mempunyai jadwal aktivitas fisik. Keliru sekali kalau orang tua berkata anak ini nggak bisa diam nih, makanya mendingan dia duduk belajar. Makin-makinan bermasalah anak ini. Gak bisa. Jadi justru anak-anak seperti ini, kalau pulang sekolah, sedikitnya perlu diberi jeda 2 jam untuk dia benar-benar jungkir balik deh. Dia lari ke sana ke sini, dia main ke sana ke sini. Dia perlu melepaskan stres yang dia alami karena harus duduk diam selama berjam-jam di sekolah. Sekurang-kurangnya 2 jam dia harus begitu. Setelah itu kita bisa minta dia untuk misalkan kan setelah makan mandikan dia dengan air hangat dan kemudian minta dia tidur. Setelah dia tidur siang, dia bangun, nah dalam keadaan dia masih ini ya, masih sedikit ngantuk, tenaganya belum sepenuhnya pulih, nah barulah kita ajak dia untuk mulai belajar. Kita misalkan cuci mukanya, kemudian kita minta dia duduk belajar selama 1 jam, kemudian setelah itu 1 jam biarkan dia main-main dulu, nanti belajar lagi. Jadi belajarnya pun harus dipotong-potong, Pak Gunawan. Tidak bisa 3 jam non-stop, percuma. Benar-benar dengan anak seperti ini, kalau kita paksa dia belajar 3 jam, yang dia benar-benar serap palingan 1/4 jam. Sebab daya konsentrasinya tidak mencapai 1/2 jam. Paling lama sekitar 15-20 menit. Setelah itu sudah buyar.
0: Iya. Bapak, langkah selanjutnya apa, Bapak?
1: Kata yang huruf yang kedua adalah T ya, berasal dari kata think, berpikir. Anak-anak yang mengidap ADHD cenderung peka secara berlebihan dan hal ini membuatnya mudah tersinggung dan marah. Jadi, setelah ia mampu untuk stop, langkah berikutnya adalah mengajarkannya untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi dalam dialog dia harus menjawab pertanyaan ini. Apakah tindakan ini ditujukan kepada saya dengan maksud untuk membuat saya marah? Selalu kita ini harus ajarkan si anak bertanya pertanyaan ini. Kita yang nanti mengajarkannya, waktu dia cerita, waktu dia marah dengan adiknya atau apa, kita katakan, apakah adikmu sengaja membuatmu marah? Ataukah ini dilakukan untuk memang menyinggung kamu? Sebab anak-anak ini seringkali tidak bisa berpikir seperti itu. Pokoknya dia tersinggung, dia marah, dia harus balas. Pokoknya dia tersinggung, udah dah, emosinya langsung keluar. Kak sekali anak-anak ini, makanya bunda marah. Kita harus melatihnya berpikir, think. Apakah benar-benar ini ditujukan untuknya? Kadang-kadang kan orang kan lempar anak kecil ya, misalnya kelempar kertas. Kenanya ke dia, harusnya ke orang lain. Nah, dia udah langsung marah tuh. Nah, di sini kita bisa ajarkan. Coba jawab, apakah lempar kertas itu sengaja ditujukan kepada kamu? Misalkan dia berkata, ya kena saya kok. Tapi apakah sebetulnya ditujukan kepada kamu? Teman kamu tadi berkata dia sebetulnya lempar itu kepada temannya yang satunya, bukan kepada kamu. Jadi kena kepada kamu secara kebetulan. Nah kamu jadinya harus menahan dirimu, tidak boleh marah. Sebab ini bukan untuk membuat kamu marah gitu.
0: Iya. Ekspresi kemarahan itu Pak Boleh, apa selalu ditampilkan oleh anak-anak yang hiperaktif seperti ini,
1: Pak? Betul Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang hiperaktif ini seringkali kalau marah langsung terlihat. Dia tidak bisa mendiamkannya, menyimpannya, langsung biasanya keluar. Ini yang menjadi masalah jadinya. Dan ini yang kita harus ajarkan kepada si anak untuk dia kelola dan kuasai.
0: Ya, itu yang juga membuat dia untuk sulit berpikir seperti itu tadi, Pak Paul.
1: Betul sekali Pak Gunawan, ya. Betul sekali.
0: Bagaimana ada anak juga yang suka menggigit temannya gitu, Pak Paul? Apakah ini tergolong anak-anak yang hiperaktif seperti ini?
1: Belum tentu. Jadi kalau memang dia hanya menggigit tapi di luar itu perilakunya ya diam, tidak terlalu lari sana sini, hiperaktif, berarti ya bukan. Tapi kenapa dia menggigit? Memang banyak kemungkinan, banyak kemungkinan. Misalnya orang tuanya pun pernah menggigitnya, misalnya, atau kakaknya atau adiknya pernah menggigitnya. Jadi waktu dia digigit, dia membalas dengan perilaku yang sama, dia gigit kembali. Atau mungkin sekali dia main-main terus kemudian menggigit, terus ke reaksi dari adik atau kakaknya waktu digigit adalah atau temannya menangis kesakitan. Nah, tiba-tiba si anak itu menemukan sebuah senjata yang baru. Kita harus mengerti anak-anak terutama pada masa-masa kecil ya. Dia belum menyadari kapasitas tubuhnya tuh, kapasitas dirinya, apa-apa saja yang mampu dia lakukan. Nah, salah satu hal yang dia nanti sadari yang dia mampu lakukan adalah kemampuannya untuk melukai, menyakiti anak lain atau orang lain. Misalkan ada yang anak yang belajar mendorong, ada anak yang belajar menjambak, ada anak yang belajar meludah misalnya. Nah, itu tuh kemampuan-kemampuan yang si anak sadari, oh dia bisa lakukan untuk melukai atau menyakiti temannya atau anak lain. Salah satunya adalah menggigit itu. Jadi ini menjadi sebuah senjata. Kita kalau tahu, kita sebagai orang tua, kalau tahu anak kita melakukan seperti itu, memang kita harus disiplin. Tidak harus disiplinnya berlebihan, berteriak, marah dan sebagainya. Tidak harus, tapi kita berikan dia ancaman. Sekali lagi kamu lakukan itu, nah hukumannya adalah, misalnya, selama 1 minggu kamu tidak akan menonton televisi sama sekali. Jadi kita berikan ancaman seperti itu. Kamu mengulang lagi kedua kalinya, 2 minggu kamu tidak nonton. Nah, atau kalau misalkan anak itu tidak begitu suka nonton televisi, tapi suka main game, gamenya itulah yang akan kita ambil. Nah, jadi kita mulai berikan konsekuensi seperti itu. Sehingga mau gak mau, dia akan harus menghentikan perilakunya.
0: Iya, ini masih ada 2 huruf yang lain, Pak Paul. Selanjutnya apa ini, Pak Paul?
1: Nah, 2 huruf yang lainnya adalah and respond, ya, dan respons. Maksudnya begini, tadi kita mengajak si anak bertanya, apakah perbuatan ini ditujukan kepada saya dengan maksud membuat saya marah? Bagaimana kalau jawabannya memang iya? Si anak itu memang sengaja misalkan melempar kertas kepada dia, kepada kepalanya misalnya, mengarahkannya kepada dia. Nah, apa yang harus dia lakukan? Di sini nih kita harus berkata kepada si anak, jika memang perbuatan ini ditujukan kepadamu, coba sekarang kita timbang respons apakah yang seharusnya dia berikan. Kita perlu mengajarkannya nomor 1 ya, tentang kehendak Tuhan, yaitu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kita tekankan itu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berikutnya kita bisa mengajarkannya untuk memikirkan alternatif yang lain. Misalnya berbicara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Nah, anak-anak tuh kadang-kadang tuh tidak menyadari bahwa berbicara langsung dengan menatap mata si anak yang satunya dengan langsung itu sebetulnya metode yang efektif untuk meminta anak lain untuk berhenti mengganggunya. Kadang-kadang anak-anak itu tuh waktu diganggu tuh reaksinya berteriaklah atau ngomel-ngomel sedikitlah, itu gak menghentikan. Nah, kadang-kadang anak-anak yang lain berpikir untuk menghentikan dia harus pukul baru berhenti, orang enggak mengganggunya lagi. Tapi sebetulnya ada langkah yang di tengah. Tidak usah memukul, tapi hanya datang tegas dan berkata kepada anak yang mengganggunya, saya tidak mau kamu lempar lagi. Jangan lagi ya. Nah, tindakan seperti itu pun sebetulnya sangat efektif menghentikan tindakan teman-temannya yang sedang mengganggunya. Jadi kita mesti mengajar anak memikirkan respons yang tepat. Kenapa? Sebab anak-anak ADHD waktu memberikan respon biasanya itu 1 responsnya, yaitu langsung bertindak secara fisik, mendorong, memukul dan sebagainya. Nah, ini yang kita mesti ajarkan kepada si anak untuk tidak melakukannya dan mengembangkan respon-respons lain yang lebih tepat.
0: Ya, memang kan anak-anak ini kesulitan mengontrol emosinya, Pak Paul, ya. Jadi ya, menghadapi seperti itu ya, dia tenang tentu mengeluarkan emosi yang spontan, responnya itu kan itu, Pak.
1: Betul. Ini yang makanya kita mesti ajarkan kepada si anak sejak usia dini, Pak Gunawan. Jadi kalau kita baru mengajarkan anak, dia udah usia 10 tahun, sudah hampir tidak bisa. Sangat susah. Jadi sejak kapan? Sejak dia berusia sekitar misalkan 2 tahun. Waktu dia nangis, waktu dia mulai menunjukkan sikapnya seperti itu, kita langsung harus berada di situ, misalkan mendekapnya dan berkata, kamu tenang, kamu jangan nangis lagi, kamu jangan marah lagi. Nah, jadi orang tua langsung tuh harus sudah memberikan batas-batas kepada si anak selagi dia kecil. Kalau anak ini apalagi menderita gangguan ADHD, kalau sudah agak besar udah sangat-sangat sulit sekali.
0: Tapi untuk mengenali itu, orang tua kan kesulitan itu, Pak Paul, ya. Seperti orang yang enggak tahu lah anaknya menderita ini, apa, hiperaktif atau ADHD gitu, Pak Paul. Nah, ya, ini apa dia membutuhkan pertolongan orang lain untuk menentukan itu, atau dia bisa mutusin sendiri bahwa anaknya memang hiperaktif gitu?
1: Biasanya kalau sampai ya kesulitan, silakan bawa ya ke seorang psikolog yang bisa melihatnya dengan lebih tepat. Namun kalaupun tidak, si orang tua seyogenya bisa melihat ciri-cirinya. Misalnya anak-anak ini benar-benar tidak bisa diam, dan kalau di suruh tidur setengah mati susahnya. Benar-benar anak ini bisa melek dari pagi sampai jam 12 malam. Dan jam 12 malam pun kalau nggak dipaksa tidur, dia masih bisa melek. Jadi daya tahannya itu memang kuat. Kedua, biasanya anak ini memang jarang sakit, Pak Gunawan. Tubuhnya itu tuh rasanya tuh kuat sekali. Nggak mudah menangkap penyakit. Yang ketiga, memang anak-anak ini cenderungnya susah sekali untuk konsentrasi. Jadi kalau main satu, bentar sudah langsung mau main yang lain. Nggak suka dengan yang baru dibeli, mau beli lagi yang lain. Atau kalau ada mainan, dia copot-copotin semuanya. Atau kalau misalkan lihat hewan, maunya menyakiti hewan-hewan itu. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita perhatikan. Namun yang terutama adalah kalau memang punya hiperaktivitas, tidak bisa diam. Dia akan lompat sini, lompat sana, lari sini, lari sana, naik tangga, dia akan lari, turun tangga, dia akan lari, atau dia akan merosot, gak mau lagi jalan tangga. Benar-benar seperti itu. Dan tenaganya itu tuh tidak habis-habis.
0: Tapi itu tingkat keparahannya, kita katakan gitu, itu kan berbeda-beda, Pak Pol. Nah, kalau sampai parah sekali, apakah anak seperti ini tidak membutuhkan sekolah khusus gitu?
1: Sebetulnya di, ya, kalau ada sekolah khusus lebih baik lagi, karena anak-anak ini memang kalau dicampur dengan terlalu banyak anak ya akan merepotkan si guru. Jadi kalau ada anak-anak dengan gangguan seperti ini, sebetulnya tuh satu kelas itu tuh gak boleh lebih dari misalkan 20 anak. Karena anak-anak ini nih kalau berada di tengah-tengah hiruk pikuk anak-anak lain, wah ilah, itu benar-benar lebih merangsang energinya tuh, lebih merangsang reaksi-reaksinya. Jadi kelas harusnya tuh gak boleh terlalu banyak anak. Nah memang gak ada sekolah khusus ya, setahu saya, untuk anak-anak seperti ini. Karena dimasukkan di sekolah luar biasa pun tidak tepat. Anak-anak ini sebetulnya ya secara mental, secara IQ baik ya, normal. Jadi saya kira masukkanlah ke sekolah di mana per kelasnya muridnya tidak terlalu banyak. Dan yang penting orang tua perlu menjelaskan kepada guru sebelumnya, sehingga guru mengerti. Sebab kalau guru tidak mengerti, guru itu nanti belum apa-apa tuh sudah akan menghukum si anak. Jadi mendingan diberikan pengertian, sehingga si guru bisa menempatkan si anak duduk paling depan. Jadi waktu menjelaskan, si guru sering-sering itu melihat si anak, menyentuhnya, mengajaknya untuk kembali melihat si guru. Nah mesti begitu.
0: Ya, atau mungkin ada obat-obat tertentu itu yang membuat dia mengurangi rangsangan-rangsangan untuk dia bertindak hiperaktif itu, Pak.
1: Memang biasanya kalau kita bawa anak-anak ini ke psikiater dan memang terlalu parah sekali, akan diberikan obat. Biasanya diberikan obat seperti Ritalin dan sebagainya. Nah, sebaiknya kalaupun harus meminum obat karena terlalu hiperaktif, itu diberikan untuk satu kurun saja. Misalkan untuk 2 bulan saja. Setelah itu dihentikan, dikurangi. Nah, biarkan untuk satu waktu tidak pakai obat sama sekali. Kalau terus berkembang lagi, coba tahan lagi, tapi jangan kasih obat. Nanti setelah misalkan 5 bulan gak diberikan obat, kalau misalkan terus begitu, berikan lagi. Berikan lagi mungkin selama misalkan 2 bulan. Setelah 2 bulan, kurangi lagi dan hentikan lagi. Terus begitu, harus diberikan jeda. Kenapa? Sebab begini. Sebagian dari anak-anak yang akhirnya menjadi pecandu narkoba, sebetulnya waktu kecil adalah anak-anak ADHD. Tapi terus-menerus diberikan obat-obat untuk menenangkannya. Pada akhirnya anak-anak ini kecanduan. Kenapa? Sebab dia tidak pernah berhenti memakai obat. Dari dia misalkan umur 8 tahun, 9 tahun, terus sampai 18 tahun, non-stop dikasih obat terus. Apa yang terjadi? Dia akan kecanduan. Karena obat-obat ini akan memberikan dia ketenangan. Lain kali dia tidak ada lagi obat itu, tidak pernah bisa tenang sendiri. Sehingga dia membutuhkan selalu obat. Lama-lama obat ini tidak bisa didapatkan, dia akan beli obat-obat yang terlarang. Seperti misalkan dia akan menggunakan heroin atau marijuana dan sebagainya untuk memberikan ketenangan kepadanya. Jadi untuk mencegah ketergantungan memang harus diberikan jeda. Namun itu langkah terakhir, Pak Gunawan. Sebaiknya awal-awalnya tidak memberikan obat kepada anak-anak hiperaktif ini. Sebisanya tangani saja melalui pengaturan energinya, biarkan dia banyak bergerak, pulang sekolah ada olahraga atau apa, sehingga energinya tersalurkan, dan berikan dia pengertian serta disiplin yang tepat. Kalau itu bisa dilakukan, lakukanlah tanpa menggunakan obat.
0: Mungkin juga pola makannya mesti diatur juga, Pak Boleh.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi manis-manisan, dan biasanya anak-anak ini nih luar biasa suka coklat dan manis-manisan. Tapi justru ini yang harus dikurangi, karena benar-benar kalau dia banyak makan manis,
0: menambah energinya dia,
1: wahilah, tenaganya akan berkali-kali lipat, ya. Jadi memang mesti ada pengurangan-pengurangan seperti itu, meskipun tidak harus 100% hilang, karena anak-anak kecil ya akan suka kok ice cream, permen, tapi dibatasi saja.
0: Ya, tetapi juga ada harapan, artinya masih ada kesempatan anak ini bisa terbebas dari hiperaktifnya gitu, dari HD, apa, ADHD-nya ini, Pak.
1: Nah, sebetulnya Pak Gunawan, 66% dari anak-anak ini tatkala usianya makin dewasa, gangguan ini juga akan nanti mereda dan akhirnya hilang. Itu 66%, jadi 2/3. Tapi 1/3 dari mereka ya akhirnya terus seperti ini sampai di usia tua. Maka kadang-kadang kita masih bisa menemukan orang dewasa atau orang yang sudah tua tapi tidak bisa diam. Di rumah selalu ada saja yang harus dikerjakan, di kotak-katik, dibersihkan dan sebagainya. Nah, itu 1/3, tapi 2/3 sebetulnya akhirnya akan berubah dan tidak lagi terlalu aktif seperti itu.
0: Ya, Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
1: Ada, yang saya akan bagikan adalah Amsal 21:23. Firman Tuhan berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ini ayat yang kita perlu tanamkan kepada anak-anak dengan gangguan hiperaktivitas. Dia harus memelihara mulut dan lidahnya. Kalau tidak, dia akan selalu menjumpai kesukaran. Ya. Karena apa? Anak-anak ini memang sukar menguasai emosi. Mulut dan lidahnya atau tangannya selalu bergerak dan akhirnya menimbulkan masalah demi masalah. Jadi kita harus ajarkan dia ya dengan langkah-langkah stop tadi. Start tadi, yaitu stop, kemudian think and respond.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Biar ini bisa berguna bagi kita sekalian yang mendengarnya. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengendalikan emosi anak hiperaktif. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Dan pendengar terkasih, materi yang disampaikan dari LBKK Malang semoga bisa memberikan motivasi dan menginspirasi kita di dalam mendidik dan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.
1: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Allah peduli dan mengerti ya. Kita tidak akan dibiarkannya sendiri, dan pergumulan kita Allah selalu mengerti. Puji nama Tuhan. Baik, tiba saatnya saya menyapa yang sudah bergabung. Pagi hari ini ada Ibu Kamila. Shalom, selamat pagi. Hiduplah selalu dalam kasih, sebab kasih mendatangkan damai dan sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, apapun keadaannya ya, hiduplah dengan kasih. Dan Furin, shalom, selamat pagi Furin. Kabar baik-baik. Ini sedang flu dan batuk melanda. Makanya dari tadi bicaranya agak tersendat begitu ya. Mungkin suaranya juga, sudah suara saya ini agak bindeng, tambah bindeng lagi. Puji nama Tuhan, tetap bersyukur ya. Dan Cenina, selamat melayani kembali di persekutuan doa Press the Lord program pagi ini. Tuhan selalu menyertai dari awal acara pertengahan hingga akhir nanti. Amin. Menyapa pendengar terkasih, Bu Lita, Bu Ira, Pak Purmana, Pak Lukas, spesial buat Mak Meduro di Lingkar Timur. Salam Mak, selamat pagi, sehat selalu ya. Kita semua mengasihimu Mak, tapi senyum dulu dong. Biar Nina senyum juga Mak, saya selalu tersenyum juga, terinspirasi Mak Duro ya. Oke, pujiannya nanti ya Furin. Dan oh iya benar. Benar sekali Furin. Entah kenapa ya, kalau sedang duduk termenung membuat gunung itu enggak bisa cepat. Mesti lama sekali. Oke, terima kasih. Menyapa juga ada Bu Wayati, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu, Tuhan memberkati dalam segala hal. Amin. Menyapa Bapak Permanam yang ada di Pasuruan Kota, membagikan satu kalimat berkat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mbak Nina, selamat bertugas, kiranya berkat kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan selalu menyertai bersama keluarga tercinta. Selamat melayani, menyapa Pak Irawan, Pak Paulus, Pak Tri, Eyang Pono dan semuanya saja. Keluarga besar Grup Bintang ya, salam sehat semuanya. Amin. Ibu Kian yang ada di Candi, shalom, selamat pagi. Oke, apapun yang menimpamu, oke, sudah hadir di awal ya. Tuhan Yesus memberkati. Juga menyapa ada Bu Anis yang ada di Nganjuk. Shalom Bu Anis, apa kabar? Sehat selalu ya. Baik, masih bisa bernafas hari ini bukan hal yang biasa. Itu adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan, masih melimpahkan berkat, dan masih mengizinkan kita hidup dalam kasih-Nya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Halo Pak Tony, sehat selalu ya. Tuhan memberkati senantiasa, tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Bapak Waluyo Adi, apapun yang kamu hadapi, Tuhan selalu ada bersamamu. Jangan pernah lelah untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena setiap hari Dia selalu menolongmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Ibu Aci yang ada di Grati ya, Allah peduli, ini sudah hadir ya. Oke, Tuhan tidak pernah menutup mata atas kerja kerasmu. Ia akan memberimu berkat yang tidak terkira bila kamu benar-benar percaya, terus berusaha dan berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Oma Liani Chandra beserta anak, menantu dan juga cucu, Opa, Gebi, Beatrice, Fandi ya, Tuhan memberkati senantiasa.
Ibu Lili Avianti, shalom, selamat pagi. Baik, pujiannya juga sudah hadir ya Bu. Tuhan memberkati. Pak Paulus Kumala, terima kasih. Shalom, selamat pagi Mbak Nina Kurniawan yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas. Terkadang dalam kehidupan bermasyarakat itu ada saja hal-hal yang bisa menghancurkan harapan.

0: minum air panas. Saya minum air panas selalu ya di pagi hari. Hawanya memang tidak bersahabat dingin pol, tapi tetap syukuri saja. Tuhan selalu menjaga dan memberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Furin. Ibu Mariana, shalom, selamat pagi. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, makanya kita harus selalu hidup dengan kelimpahan. Salam buat Mama Putu Ginarsih di Perum Binangun Indah Buduran. Sehat selalu ya Mas. Buat Yenina, sehat selalu, panjang umur, berkat melimpah. God bless you. Terima kasih. Doa terbaik juga buat Ibu Mariana ya. Ibu Bertilian ini, shalom, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Ibu Tumiar Idawati yang ada di Medan ya, Horas, shalom, selamat pagi. Apa kabar Medan? Dingin juga kah udara di sana? Oke, sehat selalu ya Ibu Idawati. Dan juga Cameng Mustika yang ada di Gianyar Bali ikutan gabung. Terima kasih Gianyar Bali, bertambah terus ya pendengarnya, puji nama Tuhan. Om Yudi, shalom, selamat pagi, menyapa seluruh pendengar terkasih tercinta. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Dan Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Aba Wesa Samblangan, shalom, selamat pagi. Sudah ada teman Cameng Mustika sekarang ya. Sama-sama dari Gianyar. Salam sehat, bahagia, dilancarkan dan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, Tuhan memberkati. Ibu Endang Astuti, shalom. Berhentilah khawatir, saudaraku dan sahabatku. Tuhan mampu pulihkan keadaanmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 yang dibagikan. Tuhan memberkati. Amin. Ada juga Ko Asien, selamat pagi, yang ada di Situbondo. Mbak Nina, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa, dan bersukacitalah menjadi ibu yang beranak dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Oke, baik, terima kasih. Kasih Allah selalu menyertai dan melindungi Mbak Nina dimanapun berada. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih, baik, kita dengarkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
1: Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya.